0: tidak bisa hanya dijelaskan oleh kondisi cuaca. Sebagian besar bencana karhutlah terjadi di kawasan hutan negara.
1: Jadi kalau kita melihat karhutlah yang terjadi di Jawa Timur, di mana lokasi karhutlah terjadi banyak di lokasi-lokasi yang memang dalam pengelolaan negara, baik perhutani, Tahura, Taman Nasional. Ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa kemudian bagaimana tata kelola kawasan hutan oleh negara ini belum dilakukan dengan baik, tidak hanya soal pemanfaatan, tapi bagaimana kemudian pengelolaan ini juga bisa ngomong soal pencegahan terhadap bencana karhutlah, apalagi setiap tahun potensinya selalu ada. Belum lagi dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, BMKG sendiri sudah mengingatkan ada potensi Godzilla El Nino yang semakin meningkat, sehingga potensi kebakaran hutan ini juga semakin tinggi. Upaya itu kan kemudian harusnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif dari pengelola kawasan hutan, sehingga kemudian tidak reaksioner dalam peristiwa kebakaran hutan dan tidak melihat kebakaran hutan ini sebagai bencana tahunan yang tidak bisa dimitigasi.
0: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bahana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya.
2: Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu,
1: sebelum menganggap kecil sebuah titik api. Ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana, akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Masih bersama Dian di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobat Bana, seperti janji Dian, bahwa sesi yang kedua ini kita mau bahas tentang tema kita, trending, apakah diikuti sesuai tren, apakah Anda sudah paham. Mungkin ini sedikit memberikan informasi kepada Sobat Bana ya, bagaimana tentang mengikuti trending pada lagi hebohnya saat sekarang. Dan mungkin Anda yang sekarang media sosial yang lagi rame ya, seperti hanya Instagram, kemudian TikTok, WhatsApp mungkin ya, kemudian ada YouTube, itu semuanya orang pasti bakal membahas tentang saham, kemudian reksadana, emas, kemudian kripto, mungkin instrumen investasi yang lainnya yang mungkin menjadi pertanyaan besar buat Anda ya. Apakah investasi memang itu harus Anda pahami atau karena takut ketinggalan tren? Kita bahas nih, jangan-jangan bukan karena salah paham ya, tapi karena melihat teman oplop kok dengan keuntungan investasi yang cukup luar biasa membuat kita dipengin. Misalnya influencer dengan investasi yang cukup tinggi, kita ikut. Kemudian ada aset yang harganya naik, mau kita ikut beli. Kemudian ada yang beberapa teman bilang, ini harus kita cari cuan, ini harus kita cuan. Nah, kita juga secara tidak langsung, kita akan merasa ini, tergugah. Kita merasa bakal akan mengikuti tren mereka, gitu. Kemudian dari informasi itu, nanti kita kupas di beberapa session ya. Dan bagi Sobat Bana yang mungkin ingin tahu apa itu trending, bisa ya kita di 085-45-45. Oh, saya ulangi lagi. 085-63-45-45-45. Mohon maaf. Oke deh. Yang pertama, dari data OJK menunjukkan bahwa pasar modal di Indonesia terus meningkat. Sampai Juli 2026, jumlah investor atau pemodal ini mencapai 30,6 juta investor atau tumbuh sekitar 47,63% secara year to date. Dan dari bulan Juli ini saja ada penambahan sekitar 1,10 juta investor. Artinya apa? Investasi yang memang semakin hari ataupun dekat digeluti oleh mereka generasi muda. Tapi pertumbuhan investor juga tidak otomatis, karena berarti kepada semua investor sendiri masih belum memahami apa itu resiko investasi. Dan ini menjadi persoalan yang cukup pelik. Bagaimana menjadi investor yang baik? Punya aplikasi atau punya rekening kemudian langsung beli. Hati-hati gitu loh. Kemudian tahu apa sih sebenarnya tentang invest gitu, kemudian bagaimana risiko dan tujuannya investasi, dan bagaimana juga dengan kemampuan finansial sendiri tentang kita bermain saham. Dan pelajaran yang cukup luar biasa pada hari ini, yakni ada informasi per hari Kamis 17 September 2026, pemberitaan pasar menunjukkan IHSG masih menjadi perhatian investor. Di perdagangan 16 September, IHSG ditutup pada 6,436 turun atau sekitar 38%. Nah, sebelumnya indeks tekanan tersebut naik setelah berturut-turut. Dan kenapa saham ini bakal naik? Nyatanya sendiri bahwa bisa melihat dari perkembangan ataupun momen dari temannya Dian kemarin yang juga ikut trending ya, uang kripto gitu. Mereka tuh ibaratnya setiap jam tuh melihat pergerakan fluktuasi naik turunnya saham. Jadi kadang-kadang waktu seperti jam 18 waktu beli gitu. Ibaratnya dia yang ikut dalam grup trending kayak gitu, ikut serta-merta bahwa pembelian saham itu dilaksanakan secara global atau kelompok. Jadi mereka berusaha untuk membeli dalam jumlah yang cukup banyak untuk memenangkan saham di jam-jam tertentu. Dan terkadang itu mereka masih belum tahu bagaimana nih hasilnya
Oh, bagaimana ini hasilnya untuk menjadi yang terbaik di saat jam waktu itu akan mendapatkan invest yang cukup tinggi gitu. Saya dapat informasi. Ya, saya buka WA kemarin. Adakah

Oke, dari informasi terkait di bulan September yang mengalami kekeringan kemarau kering yang cukup lumayan panjang, ini juga mengakibatkan beberapa kebakaran yang ada di wilayah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Ngawi ya, dan sekitarnya. Ini dari informasi reporter Bahana, ada pencegahan Karhutla Gunung Lawu dengan cara membangun ilaran sepanjang 1,3 km. Kemudian di wilayah mana itu Magetan, bakaran Gunung Lawu ini menghanguskan 15 hektar lahan pinus di 3 titik api yang terpantau di Ngawi. Jadi saling berkaitan ya ternyata. Jadi karena hutan pinusnya cukup cepat membakar. Kenapa? Karakteristik pohon tersebut mengandung minyak. Jadi begitu terbakar sedikit akan cepat sekali merambat ke yang lain. Dan ternyata di Ngawi itu mencegah dengan cara ilaran. Di Magetan mengidentifikasi terbakarnya di lereng Gunung Lawu itu mencapai 15 meter. Dan 3 api titik itu berada di wilayah Ngawi. Ya, semoga ini menjadi segera untuk dapat diantisipasi ya, karena nantinya akan mengakibatkan kerugian yang luar biasa saat gunung itu ataupun lereng dengan situasi ataupun kondisi lereng dengan banyak pohon-pohon itu kan juga secara tidak langsung kan membantu sirkulasi udara nih. Kalau memang terbakar kan bisa bahaya kan. Nah, nanti kan jadi ini Kalimantan kecil-kecilan karena banyak ini asap yang beredar di wilayah Jawa Timur. Oke deh, kita kembali ke investasi tadi. Investasi karena paham atau karena FOMO? FOMO atau fear of missing out yang sederhananya dikatakan rasa takut ketinggalan. Yang misalnya seperti ini, kita punya teman yang membeli saham nih. Kemudian seminggu kemudian dia ngomong bahwa aku mendapatkan 10% dari penjualanku nih, kayak gitu kan. Kemudian kita langsung berpikir, wah apa kita mau ikut-ikutan ya, mau bahas tentang itu ya. Terus kemudian kita berusaha untuk spill-spill, untuk kepo-kepo gitu kan, dengan perusahaan apa yang dibeli, kemudian bisnisnya bagaimana, dan resikonya seperti apa, kapan membutuhkan uangnya, dan bagaimana harganya itu tetap kita siap dengan pembelian investasi yang ada gitu. Kemudian kita berusaha untuk ikut-ikutan biar mereka juga mendapatkan hal yang sama dengan kita. Sebenarnya prinsipnya dari beberapa rangkaian yang Dian bacakan tadi ya, jangan membeli sesuatu yang hanya orang lain juga membelinya. Kenapa? Kita akan ikut-ikutan padahal kemampuan finansial kita sendiri masih belum cukup untuk melakukan hal itu. Catat. Oke deh. Sebelum kita geser yang lain, kita dengerin Bad Bunny biar sedikit ada semangat pada pagi hari ini.

0: Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
2: Halo.
1: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
2: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
1: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
2: Mau.
1: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
2: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
1: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
2: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
3: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
2: Nutrisi langkahku.
1: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
4: Milku susu Belgiaku.
5: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Parkistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Parkistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP.
6: Kunjungi Parkistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono.
5: Parkistro, belanja nyaman, garansi aman.
7: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
8: Ah, ngerayu ya?
7: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
8: Mau nambah lagi?
7: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
8: Ini loh mas, dikasih bawang.
7: Hah? Bambang?
8: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
9: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wong Awi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

Sobat Bana, selamat pagi. Masih bersama dia di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bana, kita masih bahas tentang trending ya tadi saat investasi. Jangan sampai ikut-ikutan atau mengikuti penyebelian investasi bodong. Makanya kita harus punya tujuan bagaimana investasi itu benar-benar bermanfaat bagi kita. Salah satunya investasi bukan perlombaan, tidak harus mengikuti atau bagaimana di umur kita yang mungkin lagi beberapa 20-30 kemudian ikut-ikutan dengan cara pembelian investasi gitu ya. Kemudian mungkin setelah melihat teman dengan mendapatkan investasi dengan lumayan nominal besar, capek ratusan ataupun puluhan juta, ternyata membuat kita tertarik ya bagaimana cara mengikuti menjadi salah satu investor di usia muda. Kemudian uang ini untuk apa sebenarnya? Kalau kalian itu benar-benar apa mengikuti invest yang positif, bagaimana investasi itu benar-benar dirasakan, gunakan investasi tersebut untuk biaya pendidikan, mungkin untuk pembelian rumah, atau mungkin untuk persiapan menikah bagi mereka yang jomblo gitu kan, atau mungkin dengan tujuan jangka panjang, bagaimana investasi tersebut bisa berguna secara positif untuk Anda. Kemudian sebenarnya apa sih resikonya dari investasi tersebut? Jangan investasi hanya mengikuti tren gitu ya. Bentar. Ini kok ada saya masih ngecek HP ini. Soalnya apa? Ada informasi terkini di Ngawi terkait diri kebakaran hutan. Apakah ada kebakaran hutan yang ini apa? Benar-benar terjadi.

Ranggupito itu sudah menerjunkan beberapa relawan untuk memadamkan sekitar alur dari kebakaran. Jadi secara tidak langsung dengan pembuat iliran ataupun selokan ataupun penyekat antara yang belum terbakar sampai terbakar ini ditargetkan mencapai 1,3 km. Dan ini untuk mencegah api untuk bisa turun sampai ke pemukiman warga. Oke deh, informasi terkini seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi ya tentang investasi tersebut. Investasi uang yang harusnya untuk kebutuhan harian. Ini penting banget. Makanya misalnya gaji kita 4 juta nih. Setelah membayar kebutuhan pokok, cicilan, transportasi, kebutuhan keluarga, ternyata hanya tersisa 300.000. Rasa harus investasi 2 juta juga gak mungkin kan. Karena melihat konten orang lain, kita tergiur dengan pembelian 2 juta kita bakal akan mendapatkan balik yang luar biasa atau besar. Itu jangan terburu-buru seperti itu. Mulai dari kemampuan sendiri, yakni dengan cara 50.000 secara konsisten yang masuk akal. Jangan memaksakan nominal besar tetapi kebutuhan sehari-hari terganggu. Itu juga yang paling penting. Kemudian apa sih sebenarnya yang menjaga kamu invest ya? Kita melihat dulu invest tersebut. Ada dalam bentuk deposito, reksadana, ada yang juga ada saham, ada obligasi atau surat berharga, kemudian emas dan juga mungkin aset digital lainnya. Mungkin kalian harus bisa melihat secara menyeluruh ya, untung atau tidak dari kegiatan tersebut. Dan ini yang harus diwaspadai, yakni jangan menjanjikan hasil yang tidak masuk akal. Contoh nih, OJK dengan satgas pasti terus menangani aktivitas dari keuangan ilegal. OJK juga mencatat adanya ribuan pengaduan aktivitas keuangan ilegal dan terus melakukan pemblokiran serta pemberhentian terhadap intensitas tersebut. Bahkan OJK Malang hari ini mengingatkan generasi muda dan mahasiswa agar waspada terhadap modus penipuan yang menyasar anak muda. Contohnya invest tersebut. Salah satunya dengan... Bisa dibilang kayak gini, modal 1 juta pasti jadi 5 juta dalam waktu singkat. Nah, kita harus berhenti bersabar, kenapa, bagaimana mekanismenya, siapa yang melola, legal atau tidak, resikonya bagaimana, kayak gitu kan. Mungkin bisa dibahas seperti itu ya. Jadi coba hati-hati bagaimana caranya benar-benar investasi yang benar-benar positif, yang buat Anda bisa proper nih gitu. Oke deh, terima kasih buat Sobat Bana yang sudah memberikan WA ke Radio Bana ya di 085634545 tentang trending topik kita hari ini, ikutan trending dengan invest ataukah kita ikut-ikutan atau mengikuti tren ataukah memang kita sadar atau memahaminya. Nah itu kita sudah dari session yang pertama, kemudian yang kedua kita kupas mendalam ya. Dan ini ternyata ada yang sudah WA. Di antaranya dari Rina di Ngawi. Mas Dian, saya tertarik investasi karena teman-teman sudah mulai investasi. Tapi saya takut untuk merugi dan menurut saya lebih baik belajar dulu sebelum ikut. Nah ini benar nih. Terima kasih untuk Mbak Rina. Ini cukup jujur banget ya. Sikap kita harus... benar-benar bagaimana bisa mengantisipasi apakah jangan sampai ikutan gitu ya. Terus kemudian jangan sampai uang kita lebih untuk investasi yang gak jelas seperti itu. Oke deh, sambil kita melihat ada yang lain, kita dengerin yang satu ini yuk. Darmada, terima kasih.

0: siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
2: Ngopo yo? Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
1: Lah iya to. Asile dadi ora ajeg yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
2: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajeg, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
5: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
4: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
6: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saat telah panjenengan.
7: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
15: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Oke, Sobat Bana, masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Oke deh, di penghujung sesi yang kedua yang habis selesai ya. Karena janji dia membacakan SMS yang masuk, karena juga masih banyak ya. Dan diantaranya, bukan SMS ya, ya chat. Ada Ayu di Paron, saya masih muda nih, belum banyak uang, apakah perlu investasi? Ya gini aja deh, kalau memang investasi itu buat kamu lebih baik, ya gak apa-apa. Tapi kalau kamu harus tahu juga investasinya itu bagaimana, itu Kak Dian ya. Kak Ayu, pahami dulu apa investasinya, kemudian pengeluaranmu apakah juga sudah cocok dengan finansial freedom-nya, ya kan? Kemudian kemampuan dirimu untuk memahami investasi itu benar-benar sudah kau belum, atau cuma asal ikut-ikutan, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian mungkin Sobat Bana bisa ini perlu iya dan tidaknya untuk ikut trending gitu ya. Yang pertama, saya tidak punya uang untuk digunakan untuk apa, berpikir. Kemudian saya memahami dulu produknya seperti apa. Yang ketiga, saya tahu nggak sebenarnya resikonya itu seperti apa mengikut investasi tersebut. Yang keempat, kalau nilainya turun, resikonya siap nggak dirimu? Biasanya kan kita punya anggapan yang luar biasa nih. Dengan invest 1 juta, nanti dapatnya 5-10 juta. Nanti kalau nggak dapat seperti itu, siap nggak? Yang kelima, apabila saya membeli karena sudah mulai pertimbangan, apakah takut ketinggalan? Ya mungkin dari 1, 2, 3, 4, 5 tadi, jadi bisa memberikan apa ya? Bisa memberikan sedikit gambaran buat kamu melakukan invest atau enggak gitu loh. Uangnya cukup, resikonya bagaimana? Apakah kamu tahu ini barang untuk apa? Kayak gitu aja. Itu kalau udah kalian mantap, oke. Okay. Tapi kalau memang tidak, ya jangan. Oke okay deh. Maka dari itu, sebagai evaluasi kita ya, tip sederhananya dari kami Sobat Bana ya. Yang pertama, tentukan itu dulu tujuan investasi itu kamu itu apa gitu ya. Kemudian gunakan uang yang dialokasikan sesuai dengan kapasitas kamu atau financial freedom-nya. Kemudian pelajari produknya ya kan, kembali lagi kenali resikonya, kemudian cek legalitas dari pemilik atau investasi tersebut. Baik media sosial, di grup chat, dicek dulu apakah ini benar-benar. Kalau jangan ya enggak usah lah. Kemudian jangan mulai malu dengan hal yang kecil. Mungkin dari hal yang kecil kamu bisa mendapatkan hal yang luar biasa gitu. Jadi jangan sampai kamu takut seperti itu ya. Investasi tidak mudah, bukan soal siapa yang cepat mendapatkan punya portofolio ya. Tapi bagaimana kamu bisa memahaminya, kamu bisa mendapatkannya tanpa harus membebani dirimu kamu sendiri. Kemudian investasi sendiri harus kamu lakukan dengan cara pemahaman yang luar biasa. Kamu harus siap dengan resiko yang dialami atau resiko yang dihadapi. Tuh, jangan sampai resiko yang kamu nggak siap, ternyata kamu akan stres gitu ya. Oke deh, dari Ngawi, Dian pamit undur diri. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Tetap bersama Radio Bana di Radio 119 Ngawi. Dian pamit undur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, BLT 50 juta warga miskin segera cair. Sobat Bana, BLT untuk 50 juta warga miskin siap dicairkan. Penerima manfaat ini akan terdata dalam sistem program pelindungan sosial atau perlinsos berbasis digital. Sistem ini rencananya bakal diluncurkan secara nasional pada bulan Oktober 2026 nanti. Saat ini Sobat Bana, pemerintah masih melakukan penyempurnaan sistem. Sobat Bana, menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, sistem ini sudah dikembangkan selama sekitar 1 tahun dengan wilayah uji coba awal atau pilot project ini di Banyuwangi. Sejauh ini, pendataan melalui sistem perlinsos digital itu sudah menjangkau 25 kabupaten atau kota. Sobat Bana, seperti dikutip dari okezone.com hari ini, menurut Luhut, sistem ini diharapkan bisa mengatasi masalah kekeliruan pendataan penyaluran bantuan sosial. Selama ini, masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial ini kerap tereksklusi dari daftar penerima. Sobat Bana, setelah pendataan rampung, sistem perlinsos digital ini rencananya bakal diintegrasikan dengan rekening bank penerima bantuan. Dan Luhut menargetkan, uji coba penyaluran bansos secara digital melalui rekening akan dilakukan pada kuartal pertama di 2027. Nah, Sobat Bana, pemerintah ini masih menjajaki sejumlah skema penyaluran bansos untuk memastikan bantuan digunakan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar dan tidak disalahgunakan termasuk untuk judi online. Sobat Bana, salah satu skema yang dipertimbangkan adalah penyaluran bantuan dalam bentuk kupon. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Seratus buat koma lima FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sobat Banar. Apa kabar hari ini? Ya, sehat ya. Bismillah, sehat gitu. Terus siap juga untuk tempur kembali hari ini gitu sobat Bana ya, melawan rasa malas pada diri sendiri, rasa insecure pada diri sendiri gitu, pokoknya rasa yang negatif-negatif yang mungkin masih ada dalam diri kita, kita lawan gitu untuk bisa dapatkan semangatnya beraktivitas lagi di hari Kamis hari ini, 17 September. Oke, Dila juga bakal terus menyuntikkan semangatnya buat sobat Bana lewat Ngopi Spesial. Silakan bisa dinikmati nih selama 2 jam ya, sampai nanti di jam 10 pagi. Oke, sobat Bana, selain info-info catatan sejarah, informasi update lainnya, sobat Bana juga bisa berbagi informasi. Nah, seperti biasa dong, kita hadirkan satu topik yang bisa dikomentarin gitu, bisa dikasih pendapatnya, bisa dikasih opininya gitu. Nah, sobat Bana, kita pengen tahu nih, kalau menurut kamu tuh lebih penting mulai investasi atau belajar mengatur keuangan dulu gitu. Oke, silakan kasih tanggapan atau komennya di sini. Lah, tungguin ya sobat Bana sampai di jam 10 pagi. Dan apapun aktivitas yang pagi hari ini sobat Bana sudah mulai dikerjakan, paling tidak bisa diawali dengan awal yang baik gitu ya, karena itu juga menjadi modal untuk bisa meraih kesuksesan.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, kapal Virgo, kapal motor Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Masa Lembu, Laut Jawa ya, pada Minggu 13 September lalu ini memang masih terus menjadi fokus perhatian. Nah, Sobat Bana, yang menjadi sorotan juga ini adalah usia kapal gitu, Sobat Bana ya. Usia kapal motor Virgo Transport 8 yang kabarnya ini sudah berusia 39 tahun gitu loh, Sobat Bana. Di Kementerian Perhubungan atau Kemenhub yang akan menelusuri proses masuk dan perizinan KM Virgo Transport 8 ke Indonesia, kapal roll on, roll off gitu. Ini diketahui sudah berusia 39 tahun, Sobat Bana, saat mengalami kecelakaan di perairan Masa Lembu hari Minggu lalu gitu. Dan sorotan terhadap usia kapal motor Virgo ini mencuat setelah kapal itu terbalik di perairan Masa Lembu. Nah, kapal yang dibuat di Jepang di tahun 1987 ini, Sobat Bana, disebut sudah berusia sekitar 39 tahun ya saat mengalami kecelakaan. Kalau menurut Menteri, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Sobat Bana, pemerintah ini akan menelusuri proses masuknya kapal itu ke Indonesia, termasuk juga aspek perizinan yang berkaitan dengan pengoperasiannya gitu. Ini menyusul pertanyaan mengenai proses impor kapal gitu ya, yang disebut-sebut masuk ke Indonesia ketika usianya ini sudah mencapai 38 tahun. Nah, Sobat Bana, tergolong tua gitu ya untuk 38 tahun ini gitu. Dan pemerintah memastikan kalau proses masuk dan perizinan kapal ini akan ditelusuri untuk mengetahui bagaimana kapal ini dibuat di tahun 1987, termasuk bisa masuk dan kemudian beroperasi di Indonesia. Nah, ini juga akan diselidiki gitu. Tapi usia kapal, Sobat Bana, memang ini ya tidak serta-merta bisa dijadikan dasar untuk menyimpulkan penyebab kecelakaan, karena masih ada faktor teknis dan operasional yang juga harus diperiksa secara menyeluruh oleh pihak-pihak yang berkenan gitu ya, Sobat Bana, tentang kondisi kapal, kelayakan operasional, faktor cuaca, muatan, hingga faktor lain yang relevan. Ini bisa diperiksa untuk menjadi barang bukti dan hasil investigasi, seperti itu. Baik, Sobat Bana, kita sudah ada di menit ke-16 dari jam 8 pagi. Selamat pagi Lila untuk kamu yang baru saja gabung ya, menikmati ngopi spesial. Silahkan dinikmati menunya. Ada info-info update, ada info-info catatan sejarah. Sobat Bana juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu gitu. Situasi lalu lintas, kondisi cuaca mungkin, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain gitu yang terjadi. Boleh banget dong kirim informasinya ke sini ya. Lila tunggu 0856345445 bisa lewat pesan text, voice note, atau kalau punya videonya tuh malah lebih afdol gitu. Oh ya, jangan lupa juga nih, Lila udah buka kesempatannya untuk yang pengin ikut ngobrolin topik kita hari ini, Sobat Bana. Sementara yang WA atau yang mau ikut di medsos atau di chat roomnya di Radio Visualnya Bana ya, kalau mau telepon langsung nanti di sesi yang kedua. Nah, menurut kamu, Sobat Bana, lebih penting mana sih, investasi ataukah mengerti dulu cara mengelola keuangan gitu? Kita tunggu di sini, silakan bisa di-share tanggapan atau pendapat kamu ya. Baik, Sobat Bana, beberapa info catatan sejarah. Ini momen-momen penting, peristiwa penting yang terjadi di tanggal ini gitu, tanggal 17 September. Ini juga sudah Lila siapin juga, Sobat Bana, ada beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting ya yang terjadi di 17 September, baik itu yang terjadi di tanah air ataupun juga di beberapa negara yang lain gitu, Sobat Bana. Nah, untuk mengingat ataupun juga menambah wawasan sejarahnya, silakan gabung di sini sampai di jam 9 pagi. Baik, Sobat Bana, di 17 September 1811 ya, ini masa terjadinya Perang Jawa Britania Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu Herman Wilhelm Dendels melakukan penguatan terhadap pulau Jawa ya.
Nah, mengantisipasi serangan dari Inggris gitu. Nah, saat itu sebuah bana Gilbert Elliot, pemilik perusahaan Hindia Timur Britania, ini merebut sejumlah pulau bersama pasukannya. Nah, Gilbert ini akhirnya berangkat ke Jawa dan merebut kota pelabuhan Batavia dan memaksa Belanda ini untuk menyerah di Semarang. Buat badan Letnan Gubernur Jawa dilantik Thomas Stamford Raffles mengakhiri metode pemerintah Belanda dengan membebaskan sistem kepemilikan tanah dan juga memperluas perdagangan. Pada Kongres Wina di tahun 1815 diputuskan kalau Britania ini harus mengembalikan Jawa dan kekuasaan Hindia Belanda lainnya ini ke Belanda sebagai bagian dari persetujuan yang ini apa namanya mengakhiri perang Napoleon.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
6: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
5: kuwi. Lah carane nganggo?
6: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek kuwi.
5: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
6: Iki wis tak delok jios tenan kuwi.
5: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
6: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
7: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
7: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Kemarau panjang ini masih melanda beberapa wilayah di Indonesia. Meskipun beberapa wilayah juga sudah mulai turun hujan nih, Sobat Bahana ya. Nah, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG ini juga memperkirakan mayoritas kota besar di Indonesia mengalami kondisi berawan hingga hujan ringan pada hari ini, Sobat Bahana, di Kamis 17 September gitu. Dan sejumlah wilayah ini juga berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang gitu. Sobat Bahana, kalau menurut perakirawan BMKG Diah Ayu ya, kondisi cuaca ini dipengaruhi oleh adanya daerah konvergensi yang terbentuk di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Sobat Bahana, daerah konvergensi ini terpantau terjadi di Laut Jawa, Laut Flores bagian barat, kemudian Selat Makassar bagian selatan, Laut Banda, Laut Timur, Laut Arafuru, Laut Maluku, dan juga Laut Halmahera. Beradaan daerah konvergensi dan konfluensi ini bisa meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah yang dilaluinya, Sobat Bahana. Dan tidak ada kota besar yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang pada hari ini, kecuali Padang yang berpeluang mengalami hujan dengan intensitasnya lebih tinggi gitu. Nah, untuk beberapa daerah di Jawa Timur nih, Sobat Bana ya, untuk hari ini Kamis di 17 September, ini diperkirakan cukup bervariasi gitu. Tapi warga harus tetap waspada dan memantau pembaruan cuaca secara berkala gitu ya. Untuk daerah ini Sobat Bana, kondisi untuk perakiraan cuaca di Pacitan ini diperkirakan cuaca kabut asap gitu, terus suhunya berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius, sementara untuk Ponorogo diperkirakan cerah dengan suhu 22 hingga 32 derajat. Untuk daerah Madiun Sobat Bana, ini diperkirakan berawan, suhunya berkisar antara 22 hingga 33. Nganjuk ini udara kabur ya, suhunya 24 hingga 34. Nah, Magetan diperkirakan cerah Sobat Bana kondisi cuacanya, suhunya berkisar antara 22 hingga 30. Sementara Ngawi ini diperkirakan berawan dengan suhu berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Dan ke utara masih tetangga kita Sobat Bana, di daerah Bojonegoro diperkirakan cerah dengan suhunya ini 23 hingga 34 derajat Celcius.
10: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS News.
1: Sobat Bana, Bahlil siapkan aturan larang orang kaya minum BBM bersubsidi. Sobat Bana, pemerintah ini sedang membuat aturan untuk mencegah pengguna BBM non-subsidi beralih untuk menggunakan BBM subsidi, alias dari Pertamax beralih ke Pertalite. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia, seperti dikutip dari Detik News hari ini, mengatakan peralihan pengguna dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi ini menjadi salah satu penyebab terjadinya antrean di sejumlah SPBU secara nasional, termasuk antrean yang terjadi di Makassar. Buat Bana, selain adanya peralihan konsumsi, Bahlil juga mengatakan ada faktor lain yang membuat antrean pembelian BBM di subsidi BBM subsidi di SPBU yang ada di Sulawesi. Buat Bana, namun Bahlil memastikan Sobat Bana tidak ada kelangkaan BBM dan stok BBM nasional juga masih dalam kondisi aman, berada di atas batas minimal. Buat Bana, sementara itu Dirjen Migas Kementerian ESDM Laudi Sulaiman menyampaikan pihaknya bersama aparat penegak hukum dan Pertamina ini tengah menggali dugaan penimbunan BBM yang ada di Makassar. Penimbunan BBM ini dilakukan dengan modus memperbesar tangki kendaraan. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: News.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Menjelajahi lima laut terdalam di dunia. 1. Palung Mariana. Jika diukur dari permukaan laut, Challenger Deep berjarak sekitar 11.000 meter. Challenger Deep berada di dasar Palung Mariana. Itulah mengapa Palung Mariana disebut sebagai palung laut terdalam di dunia. 2. Palung Tonga. Kedalaman rata-rata dari palung ini adalah sekitar 6.000 meter. Sedangkan titik terdalamnya memiliki kedalaman 10.882 meter. 3. Palung Puerto Rico memiliki kedalaman rata-rata sekitar 3.646 meter di dalam laut ini pada sebuah jurang atau palung dengan nama yang sama, yakni Puerto Rico dengan kedalaman sekitar 8.376 meter. 4. Palung Cayman. Palung ini memiliki kedalaman sekitar 7.686 meter. Sementara kedalaman, rata-rata laut di sekitarnya adalah sekitar 2.200 meter. 5. Laut Mediterania. Kedalaman Laut Mediterania mencapai rata-rata 1.051 meter dengan titik terdalam mencapai 5.627 meter bernama Calypso Deep.
1: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana di Tanah Air. Hari ini diperingati Hari Palang Merah Indonesia atau PMI, Sobat Bana ya. Nah, PMI itu didirikan 17 September 1945, Sobat Bana. Organisasi Perhimpunan Nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan ya. PMI selalu punya 7 prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, yakni kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, satuan, kenetralan, dan juga kesemestaan. Sampai saat ini Sobat Bana, PMI sendiri sudah mempunyai 33 PMI daerah dan sekitar 408 PMI cabang ya, yang berada di seluruh wilayah Indonesia gitu. Nah, dirinya Palang Merah Indonesia ini sebetulnya sudah dimulai sebelum Perang Dunia Kedua, Sobat Bana, tepatnya di 12 Oktober 1873 ya. Udah lama banget sebenarnya, udah lama gitu. Pemerintah kolonial Belanda yang mendirikan Palang Merah Indonesia saat itu, Sobat Bana. Kemudian setelah Jepang datang, ini dibubarkan gitu ya. Saat pendudukan Jepang, PMI bentukan Belanda ini dibubarkan. Sobat Bana, perjuangan mendirikan Palang Merah Indonesia diawali di tahun 1932. Kegiatan itu dipelopori oleh Dr. Sendu dan Dr. Bahdir Johan dengan membuat rancangan pembentukan PMI. Sobat Bana, rancangan itu mendapat dukungan luas ya, terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Kemudian diajukan ke dalam sidang konferensi Narkai pada tahun 1940, tapi ditolak mentah-mentah gitu ya. Itu sejarah berdirinya sampai akhirnya sebab

Bana ini di 17 September 1945 MI ini resmi jadi organisasi sosial kemanusiaan di Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: 104,5
1: dari Baby Happy. Nah, di sini
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Baik, Sobat Bahana, tinggal sedikit waktunya di sesi yang pertama. Nah, jangan lupa nih ya, untuk bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, bisa banget loh. Silahkan nih bisa manfaatin 0856345445 ya. Mungkin mau kasih info gimana situasi lalu lintas di sekitar kamu, gimana kondisi cuaca, atau ada hal-hal lain yang terjadi. Nah, bisa dikirim infonya lewat pesan teks, voice note, atau dalam bentuk video ya. Kita tunggu di 0856345445. Ya Sobat Bahana, jangan lupa juga nih untuk bisa berbagi informasi, berbagi pendapatnya juga untuk topik hari ini gitu. Menurut kamu Sobat Bahana lebih penting mana sih, berinvestasi atau tahu dulu gimana cara mengelola keuangan? Nah, itu dia ya. Kita tunggu komennya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio. Ya Sobat Bahana, 17 September selain diperingati sebagai hari PMI, juga apa namanya, di beberapa peringatan hari lain gitu ya. Antaranya ini sama, tetap di tanah air, Hari Perhubungan Nasional. Di Perhubungan Nasional yang juga diperingati setiap tanggal 17 September. Sobat Bahana, ini peringatan Hari Perhubungan Nasional ini didasarkan pada keputusan Menteri Perhubungan nomor SK274 ya, di 26 Agustus 1971. Keputusan Menteri ini memuat tentang Hari Perhubungan Nasional, hari jadi atau hari bakti dari setiap organisasi atau lembaga sektor perhubungan yang disatukan menjadi Harhubnas, Hari Perhubungan Nasional, yang kemudian diperingati setiap tanggal 17 September. Sobat Bahana, peringatan Harhubnas ini punya 3 tujuan utama ya. Meningkatkan rasa kebersamaan dan jiwa korsa insan perhubungan dengan mitra kerja jasa perhubungan pada umumnya. Kemudian meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab untuk selalu ikut membudayakan peningkatan layanan yang lebih baik. Kemudian juga meningkatkan penghayatan dan pengamalan 5 citra manusia perhubungan. Sobat Bahana, peringatan Hari Perhubungan Nasional ini bukan sekedar mengenang hari kelahiran atau ulang tahun organisasi atau lembaga di bidang perhubungan nasional, enggak ya. Tapi juga menjadi momentum nih untuk mendorong setiap insan, terutama insan perhubungan gitu, untuk terus berkarya dan bekerja sama membangun bangsa gitu ya. Oke, ini menjadi salah satu peringatan hari juga Sobat Bahana di tanah air selain Hari Palang Merah Indonesia.
5: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
6: Pengen tahu.
5: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
6: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang gak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
5: Radio?
6: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
7: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
0: Pembangunan Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Baik Sobat Bana, sesi pertama Ngopi Spesial untuk edisi hari ini di Kamis 17 September. Kita kelarin dulu, tapi Lila masih punya waktu. Punya satu sesi lagi nih untuk hadirkan Ngopi Spesial ya. Kita ngobrolin khusus untuk topik hari ini. Bisa dikasih tanggapan atau komennya Sobat Bana. Menurut kamu lebih penting mana sih? Berinvestasi atau tahu dulu nih cara mengelola keuangan? Kita tunggu di sini di Ngopi Spesial.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Basarnas tegaskan pemilik ini wajib mengangkat bangkai kapal Virgo Transport yang tenggelam. Sobat Bana, Basarnas menegaskan pemilik kapal memiliki kewajiban untuk memindahkan atau mengangkat bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan apabila keberadaannya ini mengganggu aktivitas maupun alur pelayaran yang masih aktif. Ketentuan itu mengacu pada Undang-Undang Pelayaran. Sobat Bana, Kepala Basarnas Muhammad Safi'i seperti dikutip dari Viva hari ini mengatakan aturan itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk melibatkan pemilik KM Virgo Transport 8 dalam proses penanganan bangkai kapal yang mengalami kecelakaan di perairan Masalembu Laut Jawa pada Minggu 13 September lalu. Sobat Bana, Basarnas dengan jajaran di bawah Kementerian Perhubungan berkoordinasi juga akan melibatkan pihak owner untuk melakukan kegiatan pemindahan terhadap KM Virgo Transport 8. Sobat Bana, berdasarkan Undang-Undang Pelayaran, batas waktu paling lambat 180 hari bagi pemilik kapal untuk memindahkan atau mengangkat bangkai kapal. Namun pemerintah ini tidak ingin menunggu hingga batas waktu itu karena pencarian korban masih berlangsung. Pemindahan bangkai kapal ini bukan kewenangan penuh Basarnas, sehingga pemerintah melibatkan pemilik kapal serta tim ahli yang memiliki kemampuan untuk menangani proses pemindahan itu dalam rangka mendukung operasi pencarian dan evakuasi korban. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: dan hiburan.
1: Seratus empat koma lima FM Bayana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Selamat pagi, selamat menikmati ngopinya bersama ngopi spesial dong ya. Pagi hari ini masih ada waktu 1 jam sampai jam 10 pagi gitu sebelum melanjutkan kembali aktivitasnya. Ya, Lila berharap hari ini rezekinya lancar ya. Terus ya namanya rezeki kan enggak cuman sekedar uang aja, tapi juga kesehatan, terus teman yang baik, lingkungan yang baik, sobat Bana ya. Kesehatan, nah itu juga menjadi rezeki loh. Mudah-mudahan hari ini semuanya baik deh, harapannya seperti itu. Oke, tema hari ini gitu, maksudnya deket banget nih sobat Bana dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Lila mau tahu, buat kamu atau menurut kamu lebih penting mana nih, mulai berinvestasi atau harus tahu dulu nih bagaimana cara mengelola keuangan? Nah, buat kamu lebih penting yang mana sobat Bana? Kan ada yang bilang kan, investasi itu harus dimulai sedini mungkin. Tapi ada juga yang menjawab, ya percuma investasi kalau gajinya masih habis sebelum akhir bulan aja udah habis gitu ya. Sama nih kali lah. Gimana mau berinvestasi? Nah, kita mau ngobrolin santai sih soal itu gitu. Kita tunggu ya sobat Bana. Nih 08-563-45-45-45. Bisa juga lewat medsosnya Bana. Chatroom bisa tulis di situ ya, di Express Radio di Bahana FM dong. Ya, radio officialnya Bahana. Ini silakan semuanya bisa digunakan, nanti kita angkat bareng-bareng di sini. Kita bahas bareng-bareng di sini di sesi yang kedua ngopi spesial sampai jam 10 pagi.

0: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, sudah hadir nih Pak Distro by Timur Retail di Kota Ngawi. Ini merupakan pusat aksesoris, pusat servis aksesoris dan spare part HP gitu. Didukung teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan juga canggih. Kemudian ruang tunggunya ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Terus juga tersedia aksesoris, kemudian spare part, dan alat-alat servis yang lengkap dan juga terbaru gitu. Jadi tunggu apa lagi nih Sobat Bana? Kunjungi cabang terbaru ya dari puluhan cabang Pak Distro yang sudah ada di Pulau Jawa dan sekarang sudah ada di Kota Ngawi. Ini spesial nih untuk Sobat Bana gitu. Hanya menyebutkan kode Sobat Bana FM untuk bisa dapat ya, nanti bisa dapat potongan biaya servis sebesar Rp25.000 atau potongan 50%, ini maksimal Rp25.000 ya, untuk belanja aksesoris hanya dengan belanja minimal Rp50.000. Tuh, asik banget kan? Ya, Sobat Bana, ini apa namanya, masih dibuka nih ya sampai tanggal 18 September. Ini pasang baterai gratis untuk 30 orang pertama di tanggal 19 September. Jadi buruan aja gitu. Dan untuk grand openingnya Sobat Bana, silakan ya bisa dimanfaatin momentumnya untuk belanja sepuas kamu, aksesoris HP gitu. Oke, Sobat Bana, yang pasti Pak Distro ini belanja nyaman, garansi aman.
1: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Baik, sobat Bana di Ngopi Spesial pagi hari ini yang barusan gabung, welcome. Kita mau tahu nih, kalau menurut kamu lebih penting mana sih mulai berinvestasi atau tahu dulu nih bagaimana cara mengelola keuangan gitu ya. Belajar dulu untuk mengatur keuangan gitu, lebih penting yang mana nih sobat Bana? Ya bayangin aja nih kalau punya 100 ribu misalnya ya, kamu pilih investasi atau menata keuangan dulu? Ah bingung, cuma 100 ribu. Yang banyak dong orang bayanginnya ya. Oke deh sobat Bana, kalau menurut survei nasional literasi dan inklusi keuangan SNLK 2025 dan OJK juga dari OJK dan BPS sobat Bana, literasi keuangan Indonesia itu mencapai 66,46% ya, sementara inklusi keuangan ini mencapai 80,51%. Artinya sobat Bana, masyarakat yang sudah memakai produk keuangan itu lebih banyak daripada yang benar-benar memahami cara mengelolanya gitu loh sobat Bana, yang udah pakai banyak tapi belum benar-benar bisa memahami bagaimana cara mengatur atau mengelola keuangan dengan baik gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gitu maksudnya investasi itu memang penting, tapi fondasinya adalah kemampuan untuk mengatur keuangan gitu, tahu kebutuhan, nabung, punya dana darurat, kemudian investasi, baru itu berinvestasi sesuai dengan tujuan gitu. Oke silakan nih sobat Bana, tapi kalau menurut kamu ya lebih penting mana nih, mulai berinvestasi atau belajar dulu bagaimana mengelola keuangan? Silakan bisa di-share tanggapan atau komennya di 0856345454545. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oke, selamat pagi dulu yang sudah gabung dari Ibu Ririn ya. Ibu Ririn makasih banget. Kalau buat saya sih kayaknya pilih belajar mengatur keuangan dulu deh Mbak. Dulu tuh sering belanja karena ikutan arus gitu, tapi sekarang pakai amplop mingguan. Nah, baru bisa nabung gitu. Oh, jadi per minggunya dananya tuh udah dikumpulin ya. Pasti udah dipisah-pisah gitu. Ini amplop ini untuk saat minggu pertama mungkin, ini untuk minggu kedua dan seterusnya gitu. Jadi intinya sih belajar mengatur keuangan terlebih dahulu gitu, baru nanti kalau udah benar-benar bisa, nah itu yang lain buat bisa ditabung gitu ya Ibu ya, intinya ya. Oke deh, terima kasih. Halo juga, selamat pagi. Pagi dulu dari Shelin ya. Kalau buat aku investasi sih sebenarnya boleh memulai walaupun cuma 20 ribu rupiah, yang penting rutin sambil tetap disiplin. Ini yang dimaksud investasi atau nabung nih maksudnya? Sama mungkin ya. Oke, terima kasih deh Mbak Selin ya yang sudah gabung juga di sini di Ngopi Spesial. Yang lain kita masih tungguin di sini. Termasuk yang pengen berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu juga masih banyak nih kesempatannya untuk berbagi infonya di Ngopi Spesial.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
11: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
12: Sobat Bahana, sudah hadir nih ya di Kota Ngawi, Padistro by Timorita. Nah, ini adalah pusat servis, aksesoris, dan juga spare part HP. Di sini nih, Sobat Bahana, ada teknisi profesional dengan alat yang sudah lengkap dan juga canggih gitu ya. Kemudian ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, juga gratis kopi dan teh sepuasnya. Tuh, asik banget kan? Juga tersedia aksesoris, spare part, dan juga alat-alat servis yang terlengkap dan terbaru, itu udah pasti ya. Sobat Bahana, tunggu apa lagi? Kunjungi segera cabang terbaru Padistro yang sekarang hadir di Kota Ngawi, tepatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi. Ini 100 meter dari Tugu Kartonyono Ngawi ya. Sobat Bahana, spesial nih untuk kamu. Cukup menyebutkan kode Sobat Bahana FM saja. Kamu udah bisa nih nanti dapetin potongan biaya servis Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan kemudian juga bisa dapat potongan 25% untuk semua pembelian aksesoris HP nih Sobat Bahana ya. Hanya dengan kode Sobat Bahana FM saja. Tuh kan gampang banget. Jadi buruan deh Sobat Bahana datang ke Padistro. Pasang baterai ini gratis untuk 30 orang pertama di hari pembukaan di tanggal 19 September ya. Berarti grand openingnya jangan lupa nanti di 19 September. Ini ada pasang baterai gratis untuk 30 orang pertama. Satu orang hanya satu HP, gak boleh bawa lebih dari satu HP gitu, kasihan yang lain ya. Ya lo manis Sobat Bahana, grand opening Padistro by Timur Retail ini bakal digelar di tanggal 19 September 2026. Saat rame-rame, barengan teman, barengan keluarga, barengan pacar juga boleh nih ya. Untuk kunjungi Padistro by Timur Retail di jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi atau 100 meter dari Tugu Kartonyono. Padistro, belanja nyaman, garansi aman.
6: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Яндекс Ньюс.
1: Seratus buat koma lima FM Bana Radio Sobat Bana Bandung digunjang 47 kali gempa sejak hari Rabu kemarin. Sobat Bana, rangkaian gempa bumi ini mengguncang wilayah Kabupaten Bandung Jawa Barat sejak Rabu 16 September kemarin. Sobat Bana total sudah ada 47 kali kejadian sejak Rabu kemarin, dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG mencatat gempa susulan terbaru terjadi pada hari ini Kamis 17 September jam 6 lewat 21 menit dengan magnitudo 2,7. Pusat gempa dangkal ini berada di darat, tepatnya 27 km di selatan Kabupaten Bandung dengan kedalaman 4 km. Sobat Bana, menurut PLT Kepala BMKG Wilayah 2 Anna Oktavia Setiawati, seperti dikutip dari okezone.com hari ini, rentetan gempa itu dipicu oleh aktivitas sesar aktif di darat. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Masih ada waktu 27 menit lagi di ngopi spesial pagi hari ini di si Kamis 17 September ya. Nah, Sobat Bana yang mau gabung di sini ikut nimbrung ngobrolin topik hari ini masih dibuka banget, ditungguin malah ya. Silakan deh, bisa online juga loh di 0856345445. Bisa lewat WA juga bisa, medsosnya juga bisa, di chatroom yang ada di radio visualnya Bana ini juga bisa banget ya. Menurut kamu Sobat Bana lebih penting yang mana nih? Mulai berinvestasi atau belajar dulu untuk mengelola keuangan? Halo, selamat pagi Mbak Ulan. Aku pernah sih Mbak rugi gitu ikut investasi karena ya ikutan aja sih gitu, ikutan arus gitu. Karena udah pernah ngerasain sakitnya gimana rugi itu. Sekarang katanya belajar dulu deh sebelum setor uang gitu. Jadi perlu dipilih juga nih, belajar mengelola keuangan dan belajar juga memilih investasi yang aman gitu ya Mbak ya, Mbak Ulan ya. Terima kasih deh. Pagi Pak Heru, buat saya dana darurat itu nomor satu tuh gitu. Kalau investasi mah belakangan deh, pokoknya dana daruratnya ada dulu. Nah, setelah aman ya nanti baru mikirin investasi gitu. Oke, terima kasih. Pak, siapa tadi Pak Heru juga yang sudah gabung di sini gitu. Oke, Sobat Bana, kita masih tungguin ya untuk apa namanya yang pengin berbagi tanggapannya di sini karena waktunya juga masih banyak. Nah, ini cuman apa ya, sekedar mengingat aja Sobat Bana kalau belajar mengelola keuangan itu penting banget juga ya buat dilakukan. Nah, coba deh catat pemasukan dan pengeluaran, kurangi utang konsumtif, siapkan dana darurat, menabung rutin, dan juga mulai investasi itu sesuai kemampuan aja gitu. Karena investasi kan bukan soal cepat kaya ya, tapi membuat uang itu bertumbuh dengan resiko yang dipahami gitu loh. Karena Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sendiri juga terus menekankan pentingnya edukasi agar masyarakat itu terhindar dari investasi bodong. Tuh kan banyak banget kejadian tergiur dengan bunga yang tinggi, dengan kemudahan-kemudahan, dengan bonus-bonus, akhirnya banyak yang terjebak sama investasi bodong. Bahkan para artis-artis kita banyak gitu ya yang tertipu investasi bodong seperti itu. Makanya hati-hati nih.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asap.

0: atapnya. Ada warga yang harus meninggalkan rumahnya dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan. Dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api. Ada yang terjebak. Ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah. Para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru. Dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Ini menurut kamu lebih penting mulai berinvestasi atau belajar dulu bagaimana cara mengelola keuangan? Ini masih sedikit waktunya, silakan bisa di-share lagi tanggapan atau komennya ya. Yang udah masuk dulu aja, terima kasih banget. Selamat pagi, Ibu Tati. Saya ibu rumah tangga nih mbak, nabung receh tiap hari itu ternyata cukup kok buat bayar sekolah anak gitu. Berarti ini mulai berinvestasi ya untuk kebutuhan pendidikan anak gitu ya bu ya. Oke deh, terima kasih. Ya meskipun investasinya di rumah aja. Seperti itu kan. Oke, terima kasih. Halo juga, selamat pagi. Pagi dari siapa ini? Mbak Dewi. Halo Mbak Dewi. Kalau buat aku sih lebih baik belajar untuk mengelola keuangan dulu aja gitu. Menabung, terus berusaha untuk tidak berutang. Dan kalau nanti kita udah tangguh soal itu, baru deh belajar berinvestasi. Itu kalau menurut Mbak Dewi gitu. Terima kasih Mbak Dewi.

0: adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Buat mana setiap pilihan orang ya, pilihan setiap orang itu nggak sama gitu, nggak ada jawaban yang sama untuk semua orang gitu ya. Ada yang memilih untuk merapikan keuangannya terlebih dahulu, ada juga yang sudah siap nih untuk memulai investasi meskipun kecil-kecilan gitu. Tapi yang terpenting sih sobat bana, pahami uang sebelum mengejar keuntungan gitu kan. Baik, dari Tunajaya 119 Ngawi, kita tuntaskan kebersamaan kita pagi hari ini di Ngopi Spesial untuk edisi Kamis 17 September. Terima kasih, sampai ketemu besok, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

Radio Informasi dan Hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 17 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hati Lamongan, 103,8 FM Prames Suara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Respons keluhan warga Graha Indah, DLH Lamongan hentikan 5 pabrik diduga polutan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, informasi dari Lamongan, warga perumahan Graha Indah Paciran akhirnya bisa bernafas sedikit lega. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan resmi menghentikan sementara operasional 5 pabrik yang diduga menjadi sumber polusi debu di kawasan tersebut. Langkah tegas ini diambil setelah warga melapor akibat tercemar debu putih seperti dolomit dan bentonit yang tak hanya mengotori lingkungan tetapi juga memicu gangguan kesehatan seperti batuk dan demam. Dari hasil verifikasi lapangan, DLH menemukan sejumlah pelanggaran serius. Mulai dari belum lengkapnya dokumen lingkungan, tidak berfungsinya alat pengendali debu atau dust collector, hingga

0: studio, silakan.
1: Dia reporter Radio Prame Suara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tiga karhutlah Gunung Lawu. Ngawi Bangun Ilaren panjang 1,3 km. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahan FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lawu, Pemkab Ngawi bersama PBBD, Perhutani dan Relawan membuat ilaran atau sekat bakar hingga ketinggian 2.360 meter di atas permukiman laut. Sekat bakar sepanjang 1.300 meter dengan lebar 2 hingga 4 meter tersebut dibuat dengan membersihkan semak dan ilalang yang mudah terbakar. Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono mengatakan langkah ini dilakukan untuk menghambat pergerakan api, terutama menyusul munculnya titik kebakaran di wilayah Tanjung dengan Ngawi.
3: Pemadaman pos 5, ya, karena pos 5 itu kayak savana gitu, dimungkinkan api kalau naik itu ya bisa lagi berada ke barat. Itu kurang lebih masih 800 meteran, 800 meter ke arah pos 5. Jadi teman-teman akan camp di sini hari ini, karena ini tadi kita sudah ilar.
2: Pembuatan sekat bakar direncanakan berlanjut dari jalur Ukir Bayi hingga pos 5 Gunung Lawu. Sementara itu, kebakaran di kawasan hutan pinus desa Karanggubito, Kecamatan Kendal, diperkirakan telah membakar sekitar 5 hektar lahan. Upaya ini dilakukan untuk menekan risiko meluasnya karhutla selama musim kemarau sekaligus mencegah terulangnya kebakaran besar seperti pada 2023. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahan FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Kebakaran Gunung Lawu di Magetan hanguskan 15 hektar lahan pinus. 3 titik api terpantau di Ngawi. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rai Magetan, Adima.
4: Baik, terima kasih. Sobat, kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu wilayah Kabupaten Magetan menghanguskan sekitar 15 hektar lahan. Memasuki hari ketiga, petugas memastikan api di wilayah Magetan sudah padam. Tapi tiga titik api masih terpantau di kawasan Gunung Lawu yang masuk wilayah Kabupaten Ngawi. Wakil Administrator KPA Laude Sermawan mengatakan, petugas telah mengecek kawasan yang sebelumnya terbakar di wilayah Magetan hingga Rabu, di mana hasil pemantauan menunjukkan tidak ada lagi asap maupun api di kawasan tersebut. Sermawan menjelaskan, kebakaran kemudian bergerak ke arah utara menuju wilayah Ngawi. Petugas saat ini memantau tiga titik api yang berada di kawasan tersebut.
5: Tadi siang tadi ini kita survei ke sana untuk kondisi asap juga sudah tinggi wilayah.
4: Menurut Hermawan, kebakaran di wilayah Magetan melanda kawasan hutan pinus dan vegetasi kering. Api bergerak mengikuti kondisi medan dan tiupan angin hingga membakar kawasan seluas sekitar 15 hektar. Petugas bersama BPBD, masyarakat, RPH, TNI, dan unsur terkait membuat ilaran untuk membatasi pergerakan api. Ilaran dibuat selebar sekitar 5 meter di sejumlah lokasi yang masih dapat dijangkau petugas dan masyarakat. Hermawan menyebutkan medan terjal dan minimnya akses menjadi kendala dalam penanganan kebakaran. Kondisi angin yang cukup kencang juga membuat petugas harus mewaspadai pergerakan api, terutama di kawasan yang banyak ditumbuhi ilalang dan vegetasi kering. Untuk mencegah api kembali masuk ke wilayah Magetan, petugas memanfaatkan sungai yang berada di perbatasan Magetan dan Ngawi sebagai pemutus alami.
5: Karena itu ada sungai, jadi sungai sebagai ilalang ini yang perbatasan Magetan dan Ngawi. Ya, kalau tadi jam 12 ada muncul di peta 6 di Sido Mulyo, kalau tidak salah nama. Ini proses pemadaman saat
6: itu. Kalau di Ngawi, Pak?
5: Jadi kalau di Ngawi itu ada 3 titik sekarang. Di arah ke Gunung Anaan ke atas. Sampai nanti kalau arah itu di Ukir Bayi. Ya, sapi masih jauh dari Ukir Bayi sekitar 5 kiloan kalau tidak sampai ke arah 8.
4: Sementara itu, tiga titik api yang berada di wilayah Ngawi masih menjadi perhatian petugas. Salah satu titik bahkan berada di kawasan hutan lindung. Petugas terus melakukan pemantauan dan pemadaman dengan mempertimbangkan kondisi medan yang sulit dijangkau. KPA Laudies juga menutup seluruh jalur pendakian Gunung Lawu sejak hari Senin kemarin. Penutupan dilakukan untuk mencegah pendaki yang masuk ke kawasan rawan kebakaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Bupati Lamongan panen sorghum di Kecamatan Sabar. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Haji Lamongan, Novi.
7: Baik, terima kasih sobat.
1: Tanaman sorghum menjadi inovasi bagi Kabupaten Lamongan untuk menjawab tantangan atau permasalahan khususnya di sektor pertanian. Dengan membuat biji sorghum menjadi olahan yang lebih bernilai, hal ini juga dikatakan oleh Bupati Lamongan Yuronur Effendi saat mengunjungi di Kecamatan Babat, salah satu sentra pengembangan dan inovasi utama budidaya tanaman sorghum sebagai alternatif pangan pengganti beras dan gandum, khususnya di Desa Sambangan.
0: Menghasilkan dan melakukan panen sorghum. Sorghum ini adalah salah satu komoditas yang ada di Lamongan dan sejak dulu ada sekitar 200 sampai 300 hektar. Kawasan ini ada sekitar 200 hektar yang siap panen. Harganya juga hari ini tetap konstan, stabil dan permintaan juga cukup tinggi. Tidak perlu ribet untuk memasarkan karena banyak orang yang datang untuk mencari sorghum. Baik tepung maupun satu yang lain. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini kita akan memulai panen sorghum di Kecamatan Babat.
1: Kemarin Bupati Lamongan Yuronur Effendi didampingi oleh Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Askara melihat langsung tanaman yang menjadi alternatif selain gandum dan juga jagung yaitu sorghum. Dan Lamongan menjadi potensi tanaman sorghum seluas 200 hingga 300 hektar. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
6: Novi, reporter Radio Rongga Hati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Tamesnet. Jadat ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa Tusmar, Kata

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Envita tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
6: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
7: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
8: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
6: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
7: Boleh, boleh.
6: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
7: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
8: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, welcome back di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan tentunya tetap semangat ya Sobat Bahana. Nah, belakangan ini kita pasti sering melihat konten tentang investasi ya di media sosial. Ada yang bahas saham, reksadana, emas, dan berbagai jenis investasi lainnya kayak... Yang lagi marah sih menurutku di kalangan Gen Z itu kripto ya teman-teman. Ya kripto lah jenis itu. Ada kripto juga, Bitcoin juga gitu-gitu. Nah, bahkan kadang kita tuh kalau ngelihat orang yang bagiin hasil investasinya dan bilang I wish I start investing earlier. Nah, dari situ mungkin muncul pertanyaan, should I start investing too? Tapi tunggu dulu nih teman-teman, apakah kita tuh benar-benar udah paham tentang apa itu investasi? Atau sebenarnya cuma following the trend alias kita itu FOMO, ikut-ikutan investasi yang sebenarnya kita tuh nggak paham investasi itu buat apa? Nah, jangan sampai ya teman-teman begitu, ntar takutnya jadi investasi bodong gitu. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini ya teman-teman Bahana, dengan tema investasi sejak muda, ikut tren atau emang paham. Nah, kita lanjut lagi ngobrolnya setelah siaran yang satu ini.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah. Take it to time.

Nah, Sobat Bahana, kenapa ya investasi tuh mulai banyak diminatin sama anak muda? Sekarang investasi kan emang semakin mudah ya diakses, cukup menggunain smartphone atau HP kita, udah bisa dapat berbagai informasi dan layanan investasi. Nah, selain itu, media sosial juga punya pengaruh yang cukup besar nih ya, teman-teman. Banyak anak muda melihat konten tentang keuangan investasi, kemudian mulai tertarik untuk mencoba nih. Istilahnya, everyone is talking about investment, so I don't want to miss out. Tapi jangan sampai kalau kita ngelakuin investasi hanya karena FOMO ya teman-teman, kayak yang kita bilang tadi. Nah, kepanjangan FOMO itu adalah fear of missing out. Nah, karena kondisi keuangan setiap orang tuh beda-beda, apa yang cocok untuk orang lain tuh belum tentu cocok buat kita gitu. So don't invest just because it's trending, understand it first. Nah, kalau kita nggak understand dulu pertama-tama, kita tuh bakalan gagal teman-teman sebenarnya kalau mau mulai investasi itu, karena kita nggak punya modal dan bekal ilmu yang cukup untuk memulai investasi. Nah, setelah tahu alasannya, sekarang kita masuk ke hal yang lebih penting. Apa sebenarnya yang harus dipahami sebelum mulai investasi?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

Nah, balik lagi nih Sobat Bahana. Jadi apa sih yang harus kita pahami sebelum kita itu mulai investasi? Sebelum kita mulai investasi, jangan cuma tanya keuntungannya ini ntar berapa. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Pertama adalah tujuan kita mulai investasi. Kita harus tahu uang tersebut nantinya akan digunakan untuk apa. Bisa buat ngelola usaha, buat apa ya, tabungan, juga yang lain-lain lah. Kedua adalah soal resiko. Setiap investasi tuh jadi ada resikonya ya teman-teman. Jangan hanya dilihat dari potensi keuntungan, tapi paham juga kemungkinan kerugian dari suatu investasi tersebut jika kita nggak paham. Nah, yang ketiga adalah jangka waktu. Apakah uang tersebut akan digunakan dalam waktu dekat atau untuk kebutuhan jangka panjang? Dan yang terakhir adalah kondisi keuangan kita sendiri. Jangan sampai karena ingin investasi, kebutuhan sehari-hari malah terganggu. Jadi uang yang harusnya buat kebutuhan sehari-hari, kayak buat beli sembako, makan, atau kebutuhan bensin, kayak apa yang lain gitu, malah kepake buat investasi yang bisa aja investasinya tuh bisa jadi atau bisa aja nggak jadi gitu. Remember, investment is not a shortcut to get rich.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya.

Nah, Sobat Bahana, balik lagi nih. Siapa di sini yang pernah ngerasa FOMO? FOMO itu fear of missing out, adalah rasa takut ketinggalan ketika ngelihat orang lain ngelakuin sesuatu. Nah, di dalam dunia investasi, FOMO itu juga bisa terjadi, teman-teman. Misalnya ada satu jenis investasi yang sedang ramai dibicarakan di media sosial kayak TikTok, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Banyak orang yang bagiin keuntungan yang mereka dapetin, akhirnya kita mikir, kalau aku nggak ikut sekarang, ntar aku ketinggalan. Nah, kalau orang-orang udah dapat untung banyak, ntar aku nggak dapat, gitu mikirnya kita. Kemudian kita tuh langsung kayak ikut tanpa cari tahu lebih jauh dulu. Padahal kan investasi bukan sebuah perlombaan. Kita nggak harus ikut hanya karena orang lain udah mulai. Tapi yang paling penting adalah kita paham dulu apa yang bakal kita lakuin dan nyesuaiin dengan kondisi keuangan kita, ya teman-teman. Don't let FOMO control your financial decision. Jadi kalau ada investasi yang sedang viral, boleh aja nih kita tertarik. Tapi kita harus paham dulu. Kita harus cari tahu informasi yang lebih jauh dulu. Investasi itu, investasi yang lagi rame ini investasi yang kayak gimana? Supaya kita tuh, kalau bahasa Jawanya, biar nggak keblondro gitu. Biar nggak rugi ya teman-teman, atau rungkat. Nah, tapi sebelum ikut, check the information first. Oke. Okay.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
0: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya, hingga Sidoarjo. Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
4: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, pencegahan. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi misalnya daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah untuk, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Ya patah yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi, berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
0: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Halo? Di mana kalian? Gue kesel banget nih. Cari 3 orang gondrong yang suka ngacak-ngacak sampah. Cari tuh anjing jalanan sampai dapat.
6: Oke bos, oke.
5: Bisa nggak lo?
6: Emang nggak gitu bos, oke bos.
7: Oke bos.
6: cari orangnya bos, oke? Okay?
5: Kalau lo nggak datang tuh bawa tiga anak, lo semua yang gue sisa hidup-hidup, gue makan lo. Cari sampai dapat, nanti gue kasih lo semua bonus. Ingat tuh, buruan gue kesini.

0: again. Terus. Jadi deh, biar deh.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

Obat bahana. Nah, investasi itu bukan jalan instan untuk buat kita jadi kaya ya. Kadang media sosial tuh kayak buat investasi tuh terlihat sangat mudah bikin kita cepet kaya gitu. Kita hanya ngelihat orang dapetin keuntungan, tapi kita nggak ngelihat proses dan resiko dari orang tersebut dan apa yang mereka hadapi itu kita nggak tahu ya. Dan investasi kan butuh waktu dan kesabaran. Nilai investasi bisa naik, tetapi juga bisa turun. Karena itu ya Sobat Bana, jangan gunain uang yang sebenarnya masih kita butuhin hanya karena ingin dapetin keuntungan dengan cepat. Don't cash quick money. Lebih baik kita belajar sedikit demi sedikit, memahami risikonya, kemudian menentukan pilihan sesuai dengan kondisi masing-masing.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya. Ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi, ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bahana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya.
2: Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu,
1: sebelum menganggap kecil sebuah titik api. Ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana, akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Nah, sekarang giliran Sobat Bahana nih buat diskusi. Kalau kalian punya uang lebih, would you rather save it or invest it? Atau mungkin ada yang udah pernah coba investasi nih. Menurut kalian apa sih yang paling sulit ketika belajar investasi? Nah, kalau dari pengalamanku pribadi nih ya, investasi itu yang paling sulit adalah ketika tahu harga dari barang itu naik, kita itu buru-buru ngejual gitu, padahal masih bisa naik lagi lebih tinggi gitu harganya. Nah, apakah kalian udah pahami produknya, nentuin jumlah uang yang bakal digunain, atau justru menghindari rasa FOMO, teman-teman? Kalian bisa share pendapat dan pengalaman kalian melalui WhatsApp Bahana FM di 085634545. Karena setiap orang pasti punya kondisi dan tujuan keuangan yang berbeda.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Nah, Sobat Bahana, dari pembahasan hari ini kita bisa belajar nih bahwa investasi itu bukan hanya tentang cari keuntungan ya. Yang nggak kalah penting adalah paham sebelum mengambil keputusan. Jangan investasi hanya karena sedang viral dan pengen validasi dari orang-orang lain juga ya. Jangan juga mudah tergiur dengan keuntungan yang gede tanpa paham resikonya itu seperti apa. Mulai dari ngenalin kondisi keuangan sendiri, menentukan tujuan, belajar tentang investasi, dan ngambil keputusan dengan bijak. Think before you invest. Nah, karena jadi anak muda yang melek finansial bukan berarti harus langsung punya banyak investasi, teman-teman. Tapi gimana sih kita bisa gunain uang dengan lebih bijak untuk kebutuhan sekarang dan juga masa depan nanti. Saya pamit dulu Sobat Bahana, tetap di 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Stay smart, stay financial aware, and keep learning. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Aku Kalandra, pamit undur diri.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
3: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita coba kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Kamis 17 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hati Lamongan, 103,8 FM Prames Suara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Respons keluhan warga Graha Indah, DLH Lamongan hentikan 5 pabrik diduga polutan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Lia.
2: Baik sobat, informasi dari Lamongan, warga perumahan Graha Indah Paciran akhirnya bisa bernafas sedikit lega. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan resmi menghentikan sementara operasional 5 pabrik yang diduga menjadi sumber polusi debu di kawasan tersebut. Langkah tegas ini diambil setelah warga melapor akibat tercemar debu putih seperti dolomit dan bentonit yang tak hanya mengotori lingkungan tetapi juga memicu gangguan kesehatan seperti batuk dan demam. Dari hasil verifikasi lapangan, DLH menemukan sejumlah pelanggaran serius. Mulai dari belum lengkapnya dokumen lingkungan, tidak berfungsinya alat pengendali debu atau dust collector, hingga

0: Radio Prame Suara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tiga karhutlah Gunung Lawu. Ngawi Bangun Ilaren panjang 1,3 km. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahan FM Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lawu, Pemkab Ngawi bersama PBBD, Perhutani dan Relawan membuat ilaran atau sekat bakar hingga ketinggian 2.360.

0: dilakukan untuk menghambat pergerakan api, terutama menyusul munculnya titik kebakaran di wilayah yang berdekatan dengan Ngawi.
1: Pemadaman pos 5 ya, karena pos 5 itu kayak savana gitu, dimungkinkan api kalau naik itu ya bisa lagi berendet ke barat. Itu kurang lebih masih 800 meteran, 800 meter ke arah pos 5. Jadi teman-teman akan ngecamp di sini malam hari ini, karena ini tadi kita sudah hilar.
0: Pembuatan sekat bakar direncanakan berlanjut dari jalur Ukir Bayi hingga pos 5 Gunung Lawu. Sementara itu, kebakaran di kawasan hutan pinus Desa Karanggubito, Kecamatan Kendal, diperkirakan telah membakar sekitar 5 hektar lahan. Upaya ini dilakukan untuk menekan risiko meluasnya karhutla selama musim kemarau sekaligus mencegah terulangnya kebakaran besar seperti pada 2023. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju ke Magetan. Kebakaran Gunung Lawu di Magetan hanguskan 15 hektar lahan pinus. 3 titik api terpantau di Ngawi. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rai Magetan, Adima.
3: Baik, terima kasih. Soal kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu wilayah Kabupaten Magetan menghanguskan sekitar 15 hektar lahan. Memasuki hari ketiga, petugas memastikan api di wilayah Magetan sudah padam. Tapi 3 titik api masih terpantau di kawasan Gunung Lawu yang masuk wilayah Kabupaten Ngawi. Wakil Administrator KPA Laudes Hermawan mengatakan, petugas telah mengecek kawasan yang sebelumnya terbakar di wilayah Magetan hingga Rabu, di mana hasil pemantauan menunjukkan tidak ada lagi asap maupun api di kawasan tersebut. Hermawan menjelaskan, kebakaran kemudian bergerak ke arah utara menuju wilayah Ngawi. Petugas saat ini memantau 3 titik api yang berada di kawasan tersebut.
4: Tadi siang tadi ini kita survei ke sana untuk kondisi asap juga sudah tinggi wilayah.
3: Menurut Hermawan, kebakaran di wilayah Magetan melanda kawasan hutan pinus dan vegetasi kering. Api bergerak mengikuti kondisi medan dan tiupan angin hingga membakar kawasan seluas sekitar 15 hektar. Petugas bersama BPBD, masyarakat, RPH, TNI, dan unsur terkait membuat ilaran untuk membatasi pergerakan api. Ilaran dibuat selebar sekitar 5 meter di sejumlah lokasi yang masih dapat dijangkau petugas dan masyarakat. Hermawan menyebutkan medan terjal dan minimnya akses menjadi kendala dalam penanganan kebakaran. Kondisi angin yang cukup kencang juga membuat petugas harus mewaspadai pergerakan api, terutama di kawasan yang banyak ditumbuhi ilalang dan vegetasi kering. Untuk mencegah api kembali masuk ke wilayah Magetan, petugas memanfaatkan sungai yang berada di perbatasan Magetan dan Ngawi sebagai pemutus alami.
4: Karena itu ada sungai, jadi sungai sebagai ilalang ini yang perbatasan Magetan dan Ngawi. Ya, kalau tadi jam 12 ada muncul di peta 66 di Sidomulyo, kalau tidak salah nama. Ini proses pemadaman saat itu.
5: Kalau di Ngawi, Pak?
4: Jadi kalau di Ngawi itu ada 3 titik sekarang. Di arah ke Gunung Anakan ke atas. Sampai nanti kalau arah itu di Ukir Bayi. Ya, tapi masih jauh dari Ukir Bayi sekitar 6 kiloan kalau tidak sampai 8 kilo.
3: Sementara itu, 3 titik api yang berada di wilayah Ngawi masih menjadi perhatian petugas. Salah satu titik bahkan berada di kawasan hutan lindung. Petugas terus melakukan pemantauan dan pemadaman dengan mempertimbangkan kondisi medan yang sulit dijangkau. KPA Laudes juga menutup seluruh jalur pendakian Gunung Lawu sejak hari Senin kemarin. Penutupan dilakukan untuk mencegah pendaki yang masuk ke kawasan rawan kebakaran. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora siap melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju ke Lamongan. Bupati Lamongan panen sorghum di Kecamatan Babat. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Haji Lamongan, Novi.
6: Baik, terima kasih sobat. Tanaman sorghum menjadi inovasi bagi Kabupaten Lamongan untuk menjawab tantangan atau permasalahan khususnya di sektor pertanian. Dengan membuat biji sorghum menjadi olahan yang lebih bernilai, hal ini juga dikatakan oleh Bupati Lamongan Yuronur Effendi saat mengunjungi di Kecamatan Babat, salah satu sentra pengembangan dan inovasi utama budidaya tanaman sorghum sebagai alternatif pangan pengganti beras dan gandum, khususnya di Desa Sambangan.
7: Dan melakukan panen sorghum. Sorghum ini adalah salah satu komoditas yang ada di Lamongan.
5: dan sejak dulu ada sekitar 200-300 hektar. Kawasan ini ada sekitar 200 hektar yang siap panen. Harganya juga hari ini tetap konstan, stabil, dan permintaan juga cukup tinggi. Tidak perlu ribet untuk memasarkan karena banyak orang yang datang untuk mencari satu satu baik tepung maupun satu yang lain. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini kita akan memulai panen sorghum di Kecamatan Babat.
6: Kemarin Bupati Lamongan Yuronur Effendi didampingi oleh Wakil Bupati Lamongan Dirham Akbar Askara melihat langsung tanaman yang menjadi alternatif selain gandum dan juga jagung yaitu sorghum. Dan Lamongan menjadi potensi tanaman sorghum seluas 200 hingga 300 hektar. Dari Lamongan, Novi melaporkan kembali ke studio.
2: Novi, reporter Radio Rongga Hati Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Tamesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Anissa bersama rekan-rekan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
3: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
2: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
3: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Aman. Gampang sih.
1: Heo! Mana ini kue?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano, ambil susu mano. Sekono kue ya panggilanmu ke.
2: Yo, kan nggak gantang bu. Mau kan yo susunya kue susah ikendaran lantai.
1: Gantang terus, gak oleh-oleh. Gue yo, gue legawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Itu gak mau makannya. Susu-susu suwe toh.
1: Nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, kowe kan yo reti to aku biyen iki hobine manu. Rasa nesu-nesu, iki tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah ginis-ginis yo.
1: Tenang
2: ora? Heeh, wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya,

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana, masih Bahana Lupita Bahana dan sama Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Nah, pengen tahu ya apa saja nih informasinya ya untuk di Bank UMKM Jawa Timur ini, milik pemerintah provinsi, kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S Parman 8 depan PDAM, 0351-749-778. Kantor Kaco Koroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kasini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, telepon 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Grambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671-300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan PG Sudono Ngeneng Ngawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ajang ngopi Bahana masih ditunggu ya. Nah, sobat Bahana semuanya, topik kita ya, investasi sejak muda, ini ikut tren atau memang paham ya? Sudah masuk menurut saya, investasi sejak muda bagus, tapi jangan cuma ikut-ikutan teman, harus tahu dulu uang kita ditempatkan di mana. Terima kasih buat Rizky ini ya. Jadi Sinta, saya tertarik investasi karena lihat banyak konten di media sosial, tapi sekarang lebih hati-hati dan cari tahu dulu sebelum ikut ya. Terima kasih buat Sinta. Terus dari Dimas, yang muda memang harus belajar investasi, tapi menurut saya menabung dan punya dana darurat juga jangan dilupakan, katanya gitu ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang ngopi Bahana sama UMKM Jawa Timur ya. Nah, sobat Bahana semuanya, sampai di sini dulu Bita Bahana menemani di ajang ngopi Bahana edisi hari Kamis ya, 17 September 2026 bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nanti Lupita balik lagi di sesi yang kedua.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe laine ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana Cegah Karhu Telah Gudung Lawu Ngawi Bangun Ilaran sepanjang 1,3 km. Informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lawu, Pemkab Ngawi bersama BPBD, Perhutani, dan relawan membuat ilaran atau sekat bakar hingga ketinggian 2.360 meter di atas permukiman laut. Sekat bakar sepanjang 1.300 meter dengan lebar 2 hingga 4 meter tersebut dibuat dengan membersihkan semak dan ilalang yang mudah terbakar. Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono mengatakan langkah ini dilakukan untuk menghambat pergerakan api, terutama menyusul munculnya titik kebakaran di wilayah yang berbatasan dengan Ngawi.
2: Pemadaman pos 5, ya, karena pos 5 itu kayak savana gitu, dimungkinkan api kalau naik itu nggak bisa lagi merembet ke barat, itu kurang lebih masih 800 meteran. 800 meter ke arah pos 5. Jadi teman-teman akan ngecamp di sini malam hari ini, karena ini tadi kita sudah ilar.
1: Pembuatan sekat bakar direncanakan berlanjut dari jalur Ukir Bayi hingga pos 5 Gunung Lawu. Sementara itu, kebakaran di kawasan hutan pinus Desa Karanggubito, Kecamatan Kendal, diperkirakan telah membakar sekitar 5 hektar lahan. Upaya ini dilakukan untuk menekan risiko meluasnya karhutla selama musim kemarau sekaligus mencegah terulangnya kebakaran besar seperti pada 2023. Demikian dari Ngawi.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat, cegah karhutla Gunung Lawu, Ngawi bangun ilaran sepanjang 1,3 km. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan semoga gabung masih ditunggu sampai nanti jam 2 siang.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
2: FM Bahana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Kembali lagi ya Lupita Bahana menemani di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Nah, ini mengenai investasi ya, sejak muda ini ikut tren atau memang paham? Tunggu opininya nanti bisa WA di 0856345 4545, dan juga melalui WA Bahana di 0856345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bahana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya.
2: Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu,
1: sebelum menganggap kecil sebuah titik api. Ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana, akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Halo Sobat Rahana, sudah hadir Part Distro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Part Distro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Part Distro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Part Distro, belanja nyaman, garansi aman.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfoot.

0: Wes lah yuk.
1: Ya wes lah. Awek dhewe putus.

0: Mas, aku gak ngerti, Mas. Tolong, awak dewet kenapa? Gak enak sih berubah atau gak dulu. Mending bareng.
1: Serah.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 104.5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.
14: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana. Kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
7: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
9: Aku Viva,

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
5: Mau dong!
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfood.
6: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutlah, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Thrust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
2: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya yang terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, pencegahan. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi misalnya daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah untuk, tapi kalau itu belum pernah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana, menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Siapa tahu yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi, berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Berarti kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Glitter, break dulu yuk.
1: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
2: Yang pedes-pedes pasti enak.
0: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
2: Yang pedesnya bombastis kan.
1: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
0: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
1: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
0: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Ada topping kris-krisnya.
2: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
1: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
0: Yuk, glitter, let's start.
3: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
0: Dari Wings Food.
4: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Budi, Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana,

0: hutan karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi, ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya. Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu, sebelum menganggap kecil sebuah titik api, ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk.

0: akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmed. Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 17 September 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Wujudkan hunian sehat dan nyaman, 215 warga Ngawi terima bantuan RTLH. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi menuntaskan program bantuan sosial rumah tidak layak huni atau RTLH tahun 2026. Hingga Agustus 2026, seluruh bantuan bagi 215 penerima yang tersebar di 43 desa dan 19 kecamatan telah terrealisasi 100%. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Ngawi, Maftuh Afandi menjelaskan, setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar 20 juta rupiah. Anggaran tersebut dibagi untuk memenuhi kebutuhan material bangunan serta biaya tenaga kerja dalam proses perbaikan rumah. Dari total bantuan tersebut, sebesar 17,5 juta rupiah dialokasikan untuk pembelian material bahan bangunan, sedangkan 2,5 juta rupiah digunakan untuk membayar upah tukang. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima, khususnya dalam memperbaiki kondisi rumah yang sebelumnya kurang layak huni. Selain meningkatkan kualitas bangunan, program ini juga diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat dan nyaman. Dengan tuntasnya program RTLH tahun ini, Pemkab Ngawi berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat menempati hunian layak, sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio, silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi kita menuju Lamongan. Produksi garam capai 1,3 ribu ton per Agustus. Optimis capai target pada tribulan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Terli.
3: Baik sobat. Produksi garam Kabupaten Lamongan hingga Agustus 2026 mencapai 1.317,18 ton. Capaian tersebut diharapkan terus meningkat seiring memasuki periode puncak produksi pada tribulan keempat, khususnya Oktober dan November, dengan target produksi garam Lamongan tahun ini mencapai 20 ribu ton. Musim produksi garam di Kabupaten Lamongan sendiri berlangsung relatif singkat, yakni sekitar 5 bulan mulai Agustus hingga November. Sementara itu, Juli dimanfaatkan petambak untuk melakukan persiapan lahan sebelum memasuki masa produksi. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan mengatakan, periode puncak produksi pada Oktober dan November menjadi momentum penting untuk meningkatkan capaian produksi garam hingga mendekati target yang telah ditetapkan. Sentra produksi garam Lamongan pada 2026 ini telah tersebar di wilayah Kecamatan Merondong, meliputi Desa Sedayu Lawas, Longgung, Labuhan, Brengkok, serta Desa Sidomukti. Terdapat 293 petambak yang tergabung dalam 26 kelompok usaha garam rakyat dengan total luas lahan tambak mencapai 217,33 hektar. Dari sisi harga, garam juga menunjukkan perkembangan positif. Pada September 2026, harga garam mencapai 1.500 per kilogram. Jauh meningkat dibandingkan bulan Agustus kemarin yang berada pada kisaran 1.000 per kilogram. Dinas Perikanan juga memberikan bantuan berupa 40 gerobak sorong dan 40 pasang sepatu boot bagi petambak. Selain itu, sebanyak 28 roll geomembran difasilitasi untuk Desa Brengkok, Kecamatan Brondong yang merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Binaan dan dukungan sarana produksi menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan usaha garam rakyat di Lamongan. Demikian informasi dari saya, Syari Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Lamongan, tebar polusi dan tak berizin. Dinas Lingkungan Hidup LMG Segel 5 Pabrik. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Adi Lamongan, Ima.
4: Penghentian kegiatan sementara untuk memenuhi ketentuan teknis. Industri harus membereskan persetujuan lingkungan, praktek emisi, memasang dus kolektor yang sesuai dengan kapasitas, serta menutup ruang produksi mereka. Dari Lamongan, Rima melaporkan kembali ke studio.
1: Ima, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Magetan. Dua destinasi wisata Magetan tak perpanjang kerjasama dengan Perhutani. Ini dampaknya. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Dua destinasi wisata di Kabupaten Magetan terancam tutup karena belum memperpanjang kerjasama pengelolaan dengan Perum Perhutani. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito mengatakan kondisi tersebut terjadi karena pengelolaan belum memenuhi sejumlah kewajiban dalam perjanjian kerjasama dengan Perhutani. Kedua destinasi, yakni Gendil Langit dan Mojosemi, belum memperpanjang kerjasama pengelolaan dengan Perum Perhutani. Masa kerjasama kedua destinasi tersebut disebut telah berakhir sejak Januari 2026 lalu.
6: Iya, karena ada miss antara ini, antara
7: dengan Perhutani dengan pengelola gitu ya.
6: Kita tahu bahwa kunjungan wisata ini kan di dua destinasi. Kalau di Bendungan tahun kemarin kan menurun, sehingga mempengaruhi pendapatan yang berdampak pada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengelola.
5: Menurut Suwito, pemerintah daerah tidak bisa mencampuri langsung hubungan bisnis antara pengelola destinasi dan Perhutani, sebab perjanjian pengelolaan tersebut berlangsung antara pengelola dengan pemilik lahan. Menurut Suwito, pemerintah daerah tidak bisa mencampuri langsung hubungan bisnis antara pengelola destinasi dan Perhutani, sebab perjanjian pengelolaan tersebut berlangsung antara pengelola dengan pemilik lahan. Meski demikian, Pemkab Magetan tetap melakukan pemantauan dan berupaya mencari solusi agar kedua destinasi tersebut tetap dapat dikembangkan. Dinas Pariwisata Kabupaten Magetan bahkan telah melakukan monitoring bersama Perhutani dan instansi terkait. Suto menyebut keberlanjutan pengelolaan Gendil Langit dan Mojosemi penting bagi ekosistem pariwisata Magetan, sebab aktivitas kedua destinasi tersebut ikut menggerakkan kunjungan wisatawan dan usaha masyarakat di sekitarnya. Salah satu dampak yang mulai terasa, kata Suto, berkaitan dengan kunjungan wisatawan ke kawasan Kampung Susulawu. Jumlah wisatawan biasanya memasukkan destinasi tersebut dalam paket perjalanan bersama objek wisata di kawasan tersebut.
6: Dengan bukan ditutup ya, kemarin dari Kampung Susulawu itu salah satunya itu. Kemarin kami itu kan monepnya yang diperjanjikan itulah yang nanti yang harusnya disepakati. Mungkin karena keterlambatan untuk membayar atau mungkin karena ada ketunggaan yang biasanya dibayar di awal atau di itu tidak terlaksanakan.
5: Dia berharap Perhutani memberikan ruang bagi pengelola untuk menyelesaikan persoalan kerjasama tersebut. Menurutnya, apabila pengelola kembali mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan destinasi, peningkatan kunjungan wisata diharapkan dapat membantu mereka memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Suito mengakui kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi pendapatan dari sektor pariwisata, terutama pendapatan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada kunjungan wisatawan. Namun ia belum menyebutkan besaran potensi penurunan pendapatan akibat belum berlanjutnya kerjasama kedua destinasi tersebut. Ia berharap persoalan antara pengelola dan Perhutani segera menemukan titik temu sehingga pengembangan pariwisata di kawasan Magetan tidak terganggu. Dari Kabupaten Magetan, Adimas, Sukocor Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Magetan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: ...104.5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Sobat Bana di sore hari ini. Hadir bersama Anda, saya O.O. Bana di Ngopi Senja. Ya. Di edisi hari Kamis tanggal 17 September. Sore hari ini kita akan mengambil tema investasi sejak muda. Ikut tren atau memang paham? Tetap semangat. Kita tunggu opini Anda di 0856345445.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sama saya Bana ya, tetap kompak selalu. Telah ada angkasa Mbak ya. Mbak yang begitu besar. Buat apa ini? Terkadang merinding ketika kita ke kapal ya. Tapi kalau kapal hati, labuan hati, wah ini tetap tentrem ayem karena dicintai, dibahagiakan. Nah, Sobat Bana, untuk mendapatkan informasi sekaligus hiburan ya. Karena investasi bukan lagi sesuatu yang cuma dibicarakan orang-orang yang sudah mapan. Namun pun mulai banyak yang mengenal saham, reksadana, emas, sampai berbagai instrumen investasi digital. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab dengan jujur. Kita investasi karena memang paham atau karena sedang ikut tren? Karena melihat teman berhasil mendapatkan keuntungan dari sebuah investasi, belum tentu berarti kita juga akan mendapatkan hasil yang sama. Kondisi keuangan setiap orang berbeda, tujuan investasinya berbeda, dan tingkat toleransi terhadap risiko juga berbeda. Ya tunggu, Sobat Bana, dengan tema investasi sejak muda, ikut tren atau memang paham?
1: D's at the bottom, GA certified before I was GIA certified. Mr. M and Cash, anytime you see me, you know. RNC records, play a duck to catch a duck, you know. Trigger niggas with trigger niggas, you know. Supercar driving, Gulf screen flying, designer wearing golden child, you know. Wham.
2: Weezy out of here.

0: plan. Spider. Hey, say gang.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Tepat pukul 16:30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: SBS News.
1: 105,5 FM Bana Radis, Wipana Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah mengevaluasi kondisi dan layanan kesehatan di tempat pengungsian korban gempa Nusa Tenggara Timur usai 94 orang meninggal di pengungsian. Dan berita yang dilansir Kompas.com untuk surat ini, Charles menilai pemerintah perlu melakukan audit untuk mengetahui persoalan yang terjadi di tempat pengungsian. Yang Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Man atau Imam nih. Di Ngerambe tetap kompak. Kalau Ngawi cuaca panas banget ya. Sekali lagi, investasi sebenarnya bukan soal siapa yang paling cepat masuk. Yang lebih penting adalah apakah kita memahami uang kita ditempatkan di mana, gimana cara kerjanya, apa risikonya, berapa biaya yang harus dibayar, dan kapan uang tersebut dibutuhkan. Misalnya, orang ingin berinvestasi karena menilai harga suatu aset sedang naik. Kalau keputusan itu hanya berdasarkan rasa takut, ketinggalan, atau FOMO, kita bisa saja masuk tanpa memahami resikonya. Ketika nilainya turun, kita panik dan akhirnya mengambil keputusan terburu-buru.

0: fashion.
1: Ayo, cara dong.

0: Kalau seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Empat 4,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
5: Halo.
4: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
5: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
4: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
5: Mau.
4: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
5: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
4: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
5: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
6: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
5: Nutrisi langkahku.
4: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ada slang catatan si boy ya. Oke, terima kasih banget Rizky di Ngawi. Menurut saya investasi boleh sejak muda, tapi harus belajar dulu, jangan cuma ikut-ikutan teman. Betul banget Rizky ya, investasi sejak muda memang bisa menjadi kebiasaan yang positif. Tapi jangan sampai karena melihat teman untung kita langsung ikut masuk. Kenali dulu produknya, pahami resikonya dan sesuaikan dengan kemampuan keuangan kita. Jadi bukan sekedar ikut tren, tapi benar-benar tahu apa yang sedang kita lakukan. Karena dalam investasi, paham dulu baru melangkah. Kita tunggu di 0856 345 4545 dengan tema investasi sejak muda, ikut tren atau memang

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Thrust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
2: Wilayah Surabaya memang ada sesar kita sebut bagian dari Java Back Arch Thrust gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo gitu. Dari panjang sesarnya kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Kali lagi di Ngopi Senja dengan mengambil tema investasi sejak muda, ikut tren atau memang paham?

dusta dan brudin, cinta dan air mata. Memang sebenarnya itu sudah menjadi satu antara cinta dan air mata. Ketika ada perpisahan ada air mata, ketika ada bagian juga ada air mata ya. Dan salsa di ngawi, investasi itu bagus masuk, tapi menurut saya harus punya tujuan, bukan karena sedang viral ya. Salsa ya, ya, tujuan itu penting sebelum mulai investasi. Hanya untuk pendidikan, rumah atau persiapan masa depan. Jangan hanya karena sedang viral lalu ikut-ikutan. Kita perlu tahu dulu tujuannya ya. Jangka waktunya, kemampuan keuangan, dan risiko yang siap kita tanggung. Jadi investasi bukan sekedar mengikuti tren, tapi bagian dari rencana keuangan kita. Ada kembang wangi, yuk.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya. Ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api. Ada yang terjebak. Ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah. Para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bahana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya.
2: Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu,
1: sebelum menganggap kecil sebuah titik api. Ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana, akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: 104,5 FM Bana, radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya O.O. Bana ya. Tetap kompak selalu dan masih membahas tentang investasi sejak muda. Ikut tren atau memang paham? Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: Breaking News.
1: Ratu sempat kembali FM Bana Radio, sempat banyak satuan reserse kriminal Polresta Bandung membongkar praktek pembuatan dan peredaran uang kertas rupiah palsu di wilayah Kecamatan Ciberai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Yang dilansir kompas.com untuk saudari ini, dalam pengungkapan tersebut, polisi mengungkap dua orang tersangka yang merupakan kakak beradik, yakni Mardonal alias Ronald dan Sahril bin Taikani. Demikian Press News sore hari ini.
0: Press News.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tau.

0: Awu?
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket laut terus.
1: Nah, soal nyaman, sok lain pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
4: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
3: Bedane piye wae, Bu?
4: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
3: Lan kelas B?
4: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
3: Nah, terus nek kelas C?
4: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
7: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
6: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

105.5 FM Bana Radio Sumber Bana, baru saja kita memandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Obana di Ngopi Senja dan mengambil tema investasi sejak muda, ikut tren atau memang

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 105,5 FM Wana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Namanya kita harus berpisah dulu ya. Buat Wana, aja ngopi senja. Kita ketemu lagi di Ngopi Santai. Tetap semangat.
5: Can you live with all our memories that made us? Us? Going to the drive-in? Fancy dinners? Or bowling competitions?
6: Jenny!
5: I won't let her die again. But I will try to let you go.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Thrust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
2: Wilayah Surabaya memang ada sesar yang kita sebut bagian dari Java Back Arch Thrust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo, gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Saatnya Anda menikmati ngopi santai.
4: Request dari keanggotaan dari member MSC. Semoga dengan kehadiran tembang ini bisa memberikan nuansa tersendiri, kepuasan tersendiri untuk Anda. Bersama Kompak Production dan juga Cumi-Cumi, Arus Baya kita bergoyang. MSC kita bergoyang. Bareng kehadiran dari Arneta Julia Ade.

104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan. Terima kasih, 14 menit lepas dari pukul 6 petang Sobat Bana ya. Masih di Ngopi Santai. Oke, Sobat Bana, investasi juga bukan pengganti dana darurat. Sebelum mulai berinvestasi, kebutuhan sehari-hari dan kewajiban keuangan tetap harus diperhatikan. Jangan sampai seluruh uang yang kita punya dimasukkan ke investasi, sementara ketika ada kebutuhan mendadak kita justru harus berutang. Satu hal yang nggak kalah penting, jangan mudah percaya pada tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat dengan resiko yang disebut-sebut sangat kecil atau bahkan tanpa resiko. Kalau ada tawaran seperti itu, sebetulnya justru kita perlu berhati sebentar dan bertanya, produk apa, siapa yang mengelola, bagaimana legalitasnya, dan dari mana keuntungan itu berasal. Jadi sebetulnya investasi sejak muda tentu bisa menjadi bagian dari perencanaan keuangan. Tetapi jangan hanya karena sedang viral, teman ikut atau melihat orang lain mendapatkan keuntungan. Kenali dulu, kami sesuaikan dengan kemampuan, baru kemudian mengambil keputusan. Karena dalam investasi bukan sekedar ikut tren, yang penting adalah kita tahu apa yang sedang kita lakukan. Kita tunggu Sobat Bana dengan tema investasi sejak muda, ikut tren atau memang paham.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: Ada lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: Si dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana. Selamat malam. Kita sudah 28 menit lepas dari pukul 6 petang ya. Masih bersama saya Obana. Ada yang mungkin baru saja bergabung. Terima kasih ya Mas Wawan. Selamat menikmati hari-hari yang sangat sibuk. Pokoknya bisa apa ini, benar-benar menikmati suasana meskipun panas mencetar ya. Dan terima kasih juga ada Novi di Jogodogo ya. Anak muda sekarang memang harus melek investasi, tapi literasi keuangan juga harus ditingkatkan. Investasi itu bukan berarti harus langsung punya banyak investasi Sobat Bana, tapi yang paling penting adalah paham cara mengelola uang dan memahami risiko. Anak muda perlu belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, mengatur pemasukan, menyiapkan dana darurat, kemudian mengenal berbagai pilihan investasi. Jadi sebelum mengejar keuntungan, kita perkuat dulu literasi keuangannya. Jangan cuma ikut tren, tapi pahami apa yang kita pilih.
1: Tepat pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bana Radio.

0: Prime News.
1: 104,5 FM Radio Lucy Lama Alawati melayangkan protes ke Menteri Sosial Saifullah Yusuf karena keluarganya tercatat masuk ke desil 7 meski tinggal di gubuk kolong jembatan tol Taman Hutan Kota Penjaringan Jakarta Utara. Dan Granser Kompas.com untuk malam hari ini, menurut Lucy, penetapan status desil 7 tersebut sangat jauh dari kenyataan kondisi ekonomi keluarganya yang telah 20 tahun tinggal di kolong tol. Demikian Flash News malam hari ini.
0: Flash News.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya. Ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah. Para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bahana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya.
2: Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu,
1: sebelum menganggap kecil sebuah titik api. Ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti.

0: Josh. I'm still here.
1: Itu dari Trunoji 119 ngawi sebut mana ya, ada Bang yang sudah kita hadirkan, dan terima kasih juga kita sudah 48 menit lepas dari pukul 6 petang sebut mana. Ada siapa nih yang sudah bergabung? Iwi di Jogorogo ya, ikut tren boleh. Apa ini? Oh, ikut tren boleh bikin kita penasaran, tapi keputusan investasi harus berdasarkan pemahaman, bukan sekedar ikut orang lain. Memang benar sobat benar ya. Setuju banget dengan Mbak Dewi, rasa penasaran karena melihat investasi sedang ramai itu wajar. Tapi ketika sudah menyangkut uang, keputusan memang perlu lebih hati-hati. Jangan hanya melihat orang lain mendapatkan keuntungan, lalu kita langsung ikut tanpa memahami produknya. Kenali cara kerjanya, pahami resikonya, dan sesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Tren boleh kita ikuti informasinya, tapi keputusan tetap harus kita buat dengan pemahaman. Kita tunggu di 0856345454545.
2: Tebang tak terbaru dari kita deh, Bintang Fortuna Dika Sabrina ya. Sika, cepatlah.

0: kau ni apa?
1: Pulang dulu ni ya, dah.
2: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
3: Halo.
2: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
3: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
2: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
3: Mau.
2: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
3: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
2: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
3: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
4: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
3: Nutrisi langkahku.
2: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
5: Milku susu Belgiaku.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
7: Milkis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milkis melon, gratisnya milkis mangga ya.
8: Siap, emang rasa milkis ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
10: Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Thrust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya hingga Sidoarjo. Peta geologisnya sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sejak 2024 lalu. Namun, penanggung jawab informasi gempa dan tsunami BMKG, Bayu Pranata, meminta masyarakat tidak perlu panik sembari selalu merujuk kebenaran informasinya dari BMKG.
2: Wilayah Surabaya memang ada sesar yang kita sebut bagian dari Java Back Arch Thrust, gitu. Dan ini melintasi di wilayah Surabaya bagian barat hingga ke Sidoarjo, gitu. Dari panjang sesarnya, kemudian kita bisa menentukan kemungkinan untuk potensi magnitudo maksimum yang akan bisa rilis. Jadi ini merupakan kapasitas energi yang rilis maksimum, ya. Ini bukan suatu prediksi memang akan terjadi seperti itu, tetapi ini kira-kira dengan panjang dan lebarnya sesar itu kita menghitung kira-kira berapa sih maksimum energi yang bisa rilis.
1: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Ambi, selamat malam. Tadi info aja Ngawi krimis ya, kecil-kecil. Tapi belum kita coba untuk keluar lagi. Hati-hati di jalan. Mas Reddy tinggal Ambi ya, menurut saya jangan berutang untuk investasi kalau belum benar-benar memahami resikonya. Benar sekali. Ini juga perlu diperhatikan, terutama buat anak muda, jangan sampai ingin mendapatkan keuntungan dari investasi, tapi modalnya justru berasal dari utang. Apalagi kalau kita belum memahami resiko dan kemampuan membayarnya. Investasi sebaiknya menggunakan dana yang memang sudah diperhitungkan, bukan uang untuk kebutuhan pokok atau cicilan. Jangan sampai mengejar keuntungan, malah menambah beban keuangan.
1: Si Lady.

0: Sobat Rahana, sudah hadir Parvistro by Timo Retail di Kota Ngawi. Pusat servis, aksesoris, dan spare part HP. Teknisi profesional dengan alat yang lengkap dan canggih. Ruang tunggu ber-AC, gratis wifi, gratis kopi, dan teh sepuasnya. Juga tersedia aksesoris, spare part HP, dan alat-alat servis yang lengkap dan terbaru. Tunggu apa lagi? Kunjungi cabang terbaru Parvistro. Spesial untuk pendengar Radio Bahana, hanya dengan menyebutkan kode Sobat Bahana FM untuk mendapatkan potongan biaya Rp25.000 untuk semua jenis kerusakan. Dan potongan 25% untuk semua aksesoris HP. Kunjungi Parvistro Ngawi di Jalan Ahmad Yani nomor 85 Ngawi 100 meter dari Toko Kartonyono. Parvistro, belanja nyaman, garansi aman.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bahana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya.
2: Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu,
1: sebelum menganggap kecil sebuah titik api. Ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana, akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Buana. Bisa ngopi santai ya. Dan mungkin malam hari ini Sobat Buana lebih santai. Karena pekerjaannya sudah tuntas. Dan apa ini masih ada kerjaan sedikit ya. Bisa diselesaikan. Selamat malam. Ada Mas Ri ya, yang di Geneng. Ini salamnya untuk semua yang lagi dengerin Bana FM. Terus ada Mbak Ambar juga, selamat malam pula. Ada Mas Eko di Kedunggalar. Saya lebih takut ikut investasi tanpa paham daripada ketinggalan dan investasi ya. Memang ketinggalan tren investasi bukan masalah, karena kesempatan belajar dan berinvestasi masih bisa datang lagi. Yang justru perlu dihindari adalah menaruh uang pada sesuatu yang belum kita pahami. Sebelum ikut, cari tahu cara kerjanya, potensi keuntungan, daya, dan resikonya. Lebih baik terlambat, tapi paham, daripada cepat ikut, tetapi tidak tahu resikonya. Masih bersama saya, Obana, di malam hari ini ada Tantri. Selamat malam, semoga berbahagia selalu ya. Dan Mas Eko juga selamat malam pula. Mau jelajah dunia metaverse?

0: KBS 뉴스.
1: 104.5 FM Bandar Radio Sahabat Buana. Presiden Prabowo Subianto tercatat sudah 6 kali merombak alias mereshuffle jajaran kabinet merah putih menjelang 2 tahun pemerintahnya. Reshuffle pertama terjadi 19 Februari 2025 untuk mengganti jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro yang dialihkan ke seorang guru besar Institut Teknologi Bandung, Rian Yulianto. Dan Flash News malam hari ini.
0: Flash News.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Jelajahi dunia metaverse, yuk!

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Buana ya. Dan masih membahas tentang investasi sejak muda, ikut tren atau memang paham. Dan Fajar di Widodaran ya, menurut saya jangan investasi pakai uang kebutuhan sehari-hari, bisa repot kalau ada kebutuhan mendadak. Benar. Dari di Karangjati, saya lebih nyaman belajar sedikit-sedikit dulu daripada langsung investasi karena ikut tren.

0: Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan nek kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
5: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
4: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
7: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
5: Mau dong!
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas, enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Nah, itu 4,5 FM Bana Radis. Sebetulnya namanya kita harus berpisah dulu ya. Jangan ngopi santai di si hari Kamis tanggal 17 September. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rot.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104.5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bahana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya.
2: Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu,
1: sebelum menganggap kecil sebuah titik api. Ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana, akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
7: Sekrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
8: Tidak hanya terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, musim kemarau dan dampak cuaca dari fenomena El Nino juga meningkatkan resiko bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Jawa Timur. Sejumlah kawasan pegunungan dan konservasi terbakar, termasuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Butak, perbukitan di Welirang Arjuno, Kawah Ijen, dan Kawah Wurung Bondowoso. Belum selesai dengan persoalan bencana karhutla, Jawa Timur kembali dihebohkan dengan potensi bencana berikutnya. Terbaru, yang saat ini menjadi perhatian publik, adanya ancaman gempa bumi dari sesar aktif Java Back Arch Trust yang membentang dari Bangkalan, Surabaya, hingga Sidoarjo. Dari besarnya potensi bencana iklim dan geologi di Jawa Timur ini, pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Profesor Amin Widodo, merekomendasikan beberapa hal terkait mitigasi kebencanaan yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kondisi geologi terkini di Jawa Timur.
9: Jadi mitigasi itu sebelum kejadian bencana itu sendiri, seperti misalnya terkait dengan iklim kan jelas nanti akan terjadi lagi seperti itu. Nah, kebakaran tadi mestinya itu dilakukan upaya mitigasi tadi, pencegahan. Misalnya ada aturan-aturan, misalnya tidak boleh membakar lahan, tidak boleh merokok menuju ke hutan. Kemudian juga adanya diketahui ada sesar-sesar aktif yang ada di Jawa Timur tadi ya, misalnya di Probolinggo, Pasuruan, di Surabaya. Nah, itu mestinya sudah harus diantisipasi, misalnya dilakukan pemetaan risiko yang ada di sekitar patah tadi, di sesar-sesar tadi. Jadi misalnya daerah itu tanahnya jelek, bangunannya jelek, maka itu risikonya tinggi. Memang mestinya ini peran pemerintah, tapi kalau itu belum mudah dilakukan ya masyarakat ya berusaha belajar dari internet itu sendiri. Cara-caranya juga disebutkan di sana menghindarinya kayak apa. Jadi ini memang tidak harus menunggu pemerintah. Siapa tahu yang terjadi kan sering misalnya ada gempa terus ternyata terisolasi. Berarti kan pemerintah nggak bisa masuk juga. Berarti kan masyarakat tadi harus berusaha sendiri.
8: Ketika ancaman bencana sudah terbaca, kelalaian dalam pencegahan bukan lagi soal ketidaktahuan. Jawa Timur tidak cukup hanya harus bersiap menghadapi bencana. Jawa Timur harus mampu mencegahnya supaya tidak berakibat parah.
7: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: kandhane ning ngene ya.
1: Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah ning nyusul.

0: 옥수왕?
1: 옥수왕 수제?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong aku ramudeng.
2: Aduh. Intine aku ki luwe milih deknen mergane deke iki lho bagus, luwe mapan siji meneh. Deke iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Tekeh.
2: Rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg tabune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.

0: Hei, ditukoni mbak Ewi lho.
1: Hei, nyat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wingsfoot
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok ngono, Pak?
8: Nang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
7: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan bune.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi,
9: toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
10: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
6: Hey, yo, what's good?
7: Hey, beautiful.
6: Oh, short stop,
7: please.
8: I apologize if together. I know I fucked up.
6: I just hope that you want to spend more time. What I called to say really is, I...

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tahun sekarang, ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertabak buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bune.
0: Lah terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, tahu nggak nih kuliner ataupun makanan yang lagi tren banget sekarang ini? Jadi sekarang ini viralnya itu masih didominasi makanan dari sosial media. Sekarang banyak orang rela antri cuma buat nyobain makanan yang tampilannya unik dan rame di TikTok ataupun media sosial lain. Yang lagi naik itu Korean cheese coin cake, dessert kunafa pistachio, sampai coffee mozzarella pedas yang sering muncul di FYP. Selain itu, minuman ube atau olahan ubi ungu juga mulai viral karena warnanya estetik banget buat foto. Menariknya, jajanan tradisional sekarang juga ikut berubah jadi lebih modern, kayak cilok dan cireng yang dikasih topping mentai, mozzarella, sampai saus Korea biar lebih kekinian. Jadi sekarang, tren kuliner itu bukan cuma soal rasa sobat, tapi juga tampilan dan pengalaman yang bikin orang pengen upload ke media sosial.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
0: Aku

0: Halo Sobat Bahana, kalau ngomongin kondisi keluarga di tahun 2026 sekarang, salah satu hal yang paling sering dibahas itu soal hubungan anak dan orang tua nih yang makin renggang karena dunia digital. Sekarang banyak keluarga tinggal satu rumah tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Anak sibuk scrolling TikTok atau chatting, orang tua sibuk kerja atau main HP juga. Akhirnya komunikasi jadi makin sulit. Bahkan banyak remaja sekarang lebih nyaman cerita ke teman atau media sosial dibanding ke keluarga sendiri. Penelitian juga menunjukkan kalau hubungan emosional orang tua dan anak punya pengaruh besar ke kesehatan mental remaja di era digital sekarang. Kadang bukan karena gak sayang, tapi karena sama-sama gak tahu nih cara mulai ngobrol lagi.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, coba kita bayangkan, hutan yang selama ini hijau, tempat pohon tumbuh, udara kita bersih, dan berbagai macam hewan mencari makan, tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Asap membumbung tinggi, udara menjadi sesak. Tanah yang tadinya dipenuhi kehidupan, perlahan berubah menjadi hitam. Dan yang terbakar bukan hanya pohon, yang menjadi korban bukan hanya hutan. Ada manusia yang harus menghirup asapnya, ada warga yang harus meninggalkan rumahnya, dan hewan-hewan yang kehilangan tempat tinggal, bahkan kehilangan nyawa. Sobat Bahana, hari ini kita mengangkat sebuah persoalan yang setiap tahun kembali menghantui kita, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karhutla bukan sekedar pemandangan api yang membesar di tengah hutan, dampaknya bisa panjang. Ketika hutan terbakar, pohon-pohon yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh bisa hilang dalam hitungan jam. Habitat satwa ikut rusak. Hewan yang biasanya hidup di dalam hutan kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Ada yang berusaha melarikan diri dari kobaran api, ada yang terjebak, ada pula yang akhirnya masuk ke wilayah permukiman karena habitatnya sudah tidak lagi aman. Dan di sisi lain, manusia juga menjadi korban. Asap dari kebakaran bisa mengganggu aktivitas masyarakat, anak-anak bisa kesulitan beraktivitas di luar rumah, para pekerja harus menghadapi kualitas udara yang buruk. Belum lagi, ketika api mendekati permukiman, masyarakat bisa merasa takut kehilangan rumah, lahan, bahkan sumber penghidupan. Artinya, satu kebakaran bisa menciptakan persoalan yang panjang. Bukan hanya persoalan lingkungan, tapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Sobat Bahana, yang menarik untuk kita renungkan adalah, kalau hutan terbakar, siapa sebenarnya yang paling rugi? Jawabannya, kita semua. Karena hutan bukan hanya milik pohon. Hutan adalah rumah bagi satwa. Hutan juga bagian dari sistem kehidupan manusia. Pohon membantu menjaga keseimbangan lingkungan, hutan menyimpan air, menjaga tanah, dan menjadi bagian penting dari ekosistem. Ketika hutan rusak, dampaknya tidak berhenti ketika api padam. Setelah api mati, persoalan belum selesai. Masih ada lahan yang rusak, masih ada habitat yang hilang, masih ada satwa yang harus mencari tempat baru, dan masyarakat harus menghadapi dampak lingkungan yang bisa berlangsung lama. Karena itu, kita perlu melihat karhutla bukan hanya sebagai berita tentang ada kebakaran, tetapi sebagai sebuah peringatan bahwa satu tindakan manusia bisa memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan. Pembukaan lahan dengan cara membakar, membuang sesuatu yang bisa memicu api, atau meninggalkan api tanpa memastikan benar-benar padam. Hal-hal yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi masalah besar ketika kondisi lingkungan kering dan api tidak terkendali. Sobat Bahana, kita tentu berharap penanganan karhutla terus diperkuat. Pencegahan harus dilakukan sebelum api membesar. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan. Kalau melihat potensi kebakaran, jangan dianggap sepele. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena mencegah satu titik api menjadi kebakaran besar jauh lebih baik daripada menunggu api membesar dan kemudian berusaha memadamkannya. Dan satu hal lagi, mari kita ingat bahwa hewan-hewan di hutan tidak bisa memilih untuk pindah rumah ketika rumah mereka terbakar. Mereka tidak bisa mengambil barang-barang mereka, tidak bisa menghubungi pemadam kebakaran, tidak bisa menjelaskan bahwa mereka sedang ketakutan. Mereka hanya bisa berusaha bertahan hidup. Itulah kenapa menjaga hutan sebenarnya juga berarti menjaga kehidupan. Sobat Bahana, api mungkin bisa padam, tetapi luka yang ditinggalkan karhutla belum tentu langsung hilang. Pohon yang tumbang membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Habitat yang rusak membutuhkan waktu untuk pulih. Satwa yang kehilangan rumah belum tentu bisa kembali ke tempat semula. Dan manusia pun harus menanggung dampaknya.
2: Jadi, sebelum kita menyalakan api, sebelum membakar sesuatu,
1: sebelum menganggap kecil sebuah titik api. Ingat bahwa yang mungkin terbakar bukan hanya rumput atau pohon. Bisa jadi di baliknya ada rumah satwa, ada lingkungan, ada kehidupan, dan ada masa depan kita sendiri. Mari jaga hutan, mari cegah karhutla, karena ketika alam kita selamat, manusia dan seluruh kehidupan di dalamnya juga ikut selamat. Terima kasih, saya Lupita Bahana, akan segera pamit undur di Tajuk Bahana. Tetap dengarkan Bahana, radio informasi dan hiburan yang selalu menemani Sobat Bahana semuanya. Sampai ketemu lagi di Tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, isu lain yang lagi ramai banget tahun ini adalah meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja dan kaitannya dengan kondisi keluarga. Nah, gimana tuh? Data terbaru bahkan menunjukkan cukup banyak nih remaja Indonesia mengalami kecemasan dan depresi. Banyak faktor penyebabnya, tekanan sekolah, overthinking, media sosial, sampai suasana rumah yang kurang nyaman. Kadang anak terlihat biasa aja, padahal sebenarnya capek secara mental. Di sisi lain nih, orang tua juga sering gak sadar karena sibuk bekerja atau menganggap anak hanya kurang bersyukur. Padahal sekarang kesehatan mental menjadi isu serius yang benar-benar sedang diperhatikan pemerintah dan sekolah.
3: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
7: toko Sumber Tani
8: Desa Sumber Kradenan Bloro,
9: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
10: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
11: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
12: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: sí.
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
2: kono lho, Pak. Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Ya carane nganggo?
2: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
2: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
2: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
4: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
5: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
6: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
7: Sobat Bahana, tahu nggak nih, kalau sekarang banyak banget keluarga yang menghadapi masalah ekonomi dan tekanan hidup yang bikin suasana rumah itu jadi lebih sensitif. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin susah dicari, dan banyak orang tua akhirnya gampang stres atau emosinya cepat naik. Dampaknya bukan ke keluarga atau keuangan saja, tapi juga di hubungan di rumah. Hal kecil bisa jadi pertengkaran besar karena semua lagi sama-sama lelah. Banyak anak akhirnya memilih diam di kamar atau lebih sering di luar rumah karena merasa suasana rumah terlalu tegang. Ini jadi kondisi yang cukup relate nih buat banyak keluarga sekarang.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: kupikir hubungan kita udah gak sejalan lagi deh.
1: Maksud kamu?
0: Iya, kita udah gak cocok lagi.
1: Aku gak bermaksud begitu ya. Kalau aku salah, aku minta maaf. Aku cuma pengen...
0: Wes, cukup. Kita udah gak sejalur lagi. Aku belok ke kanan, kamu mau belok ke kiri. Mending kita udahan aja. Terima kasih untuk semuanya.
1: Adli?

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakelak panjenengan.
6: Tahun sekarang ini juga lagi sering dibahas soal aturan pembatasan media sosial untuk anak dan remaja. Sobat Bahana, pemerintah Indonesia bahkan mulai memperketat akses media sosial untuk usia tertentu karena dianggap berpengaruh ke mental dan pola hidup anak. Banyak orang tua sekarang mulai bingung gimana cara ngontrol anak di area digital. Karena kalau terlalu dibatasi, anak merasa dikekang. Tapi kalau terlalu bebas, juga takut bertambah buruk. Akhirnya muncul tantangan baru dalam keluarga modern. Bukan cuma soal mendidik, tapi juga soal menjaga anak tetap aman di dunia internet.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dan yang paling terasa sekarang Sobat Bahana, banyak keluarga nih mulai kehilangan kebiasaan sederhana yang dulu bikin dekat. Makan bersama makin jarang, ngobrol sebelum tidur mulai hilang. Bahkan momen kumpul keluarga sekarang sering kalah sama notifikasi HP. Banyak orang baru sadar pentingnya keluarga justru saat hubungan mulai terasa jauh. Padahal di tengah kondisi dunia yang makin cepat dan melelahkan seperti sekarang, rumah harusnya jadi tempat paling nyaman buat pulang. Jadi mungkin hal kecil seperti ngobrol tanpa gadget, makan bersama, atau sekadar mendengarkan cerita satu sama lain, itu justru yang paling dibutuhkan keluarga di zaman sekarang.

0: kekerasan semakin sulit diabaikan. Bashir ditangkap lagi pada Agustus 2010 atas tuduhan mendanai dan memberikan dukungan ideologis terhadap kamp pelatihan militan yang terletak di Aceh Besar, yang kemudian dikenal sebagai kasus Aceh Jihad. Kamp ini ditemukan oleh Densus 88 dan disebut sebagai tempat pelatihan militer kelompok Islam radikal yang berencana melakukan serangan besar di berbagai titik di Indonesia. Dalam persidangan pada tahun 2011, Bashir akhirnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia dianggap terbukti mendukung pendirian kamp militan di Aceh yang bertujuan menggulingkan pemerintahan sah dan menggantinya dengan negara Islam. Dalam persidangan itu, Bashir menyebutkan bahwa ia tidak mengakui hukum buatan manusia dan menyatakan hanya tunduk pada hukum Allah. Kasus ini memperjelas bahwa meskipun ia tidak terlibat langsung dalam operasi teror, peran ideologis dan pengaruhnya sangat signifikan. Ia adalah pemberi arah, bukan eksekutor. Namun dalam dunia terorisme modern, ideolog sama berbahayanya dengan pelaku. Ia menyuplai narasi, semangat, dan justifikasi moral terhadap kekerasan. Hubungan Bashir dengan jaringan global seperti Al-Qaeda dan ISIS juga menjadi sorotan. Awalnya, ia dikenal sebagai pendukung Al-Qaeda dan menyebut Osama Bin Laden sebagai pejuang Islam yang mulia. Pernyataan yang memuji serangan 11 September 2001 membuat dunia internasional semakin yakin bahwa ia bukan hanya masalah bagi Indonesia, tetapi juga bagi stabilitas regional. Namun posisi Bashir berubah pada 2014 ketika ia mengumumkan dukungan terbuka kepada ISIS dan Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah Islam. Hal ini menimbulkan perpecahan di dalam kelompoknya sendiri karena banyak murid dan pengikutnya yang tidak setuju dengan pendekatan kekerasan brutal ISIS. Bahkan putranya, Abdul Rahim Bashir, dengan tegas menolak dukungan tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Lapas Gunung Sindur mencoba menawarkan proses deradikalisasi kepada Bashir selama ia menjalani hukuman. Namun upaya itu gagal. Ia menolak menandatangani pernyataan kesetiaan pada NKRI dan tetap kukuh dengan pandangan bahwa hukum selain hukum Allah adalah sesat. Presiden Joko Widodo bahkan sempat membahas isu pembebasan bersyarat Bashir, namun menuai kritik tajam karena dianggap berbahaya secara politik dan keamanan. Akhirnya, Bashir dibebaskan pada 8 Januari 2021 setelah menjalani lebih dari 10 tahun dari vonis 15 tahunnya. Meski kebebasannya memunculkan kekhawatiran akan bangkitnya kembali semangat jihadisme ideologis, faktanya, usianya yang sudah lanjut dan keterbatasan fisik membuat pergerakannya menjadi lebih terbatas. Namun pengaruhnya tetap ada, terutama dalam bentuk rekaman ceramah, buku, dan para simpatisan setia yang tersebar di berbagai daerah. Bashir adalah sosok yang tidak pernah memegang senjata, tidak ikut merakit bom, atau menyerang target, namun ia tetap dianggap berbahaya. Bukan karena aksinya, tetapi karena narasi ideologis yang ia wariskan. Dalam wawancara dengan media, ia menyebut bahwa tidak ada yang bisa merubah prinsipnya. Ia akan tetap menolak demokrasi, tetap percaya bahwa Indonesia harus ditegakkan di atas hukum Islam, dan menyatakan siap berjuang dengan cara yang ada. Beberapa kalangan menyebut pendekatan negara terhadap Bashir cenderung gagal. Upaya penangkapan berulang kali justru memperkuat posisi Bashir sebagai martir di mata pengikutnya. Penjara tidak mengubah pandangannya dan justru mempertebal anggapan bahwa negara sedang menindas Islam. Di sisi lain, membiarkannya tanpa pengawasan juga membuka resiko terhadap generasi baru yang mencari arah ideologis dalam Islam. Dalam konteks hubungan antara negara dan gerakan Islam radikal, Bashir menjadi simbol kegagalan dialog. Ia menolak semua bentuk kompromi dan melihat negara sebagai musuh ideologis. Tidak seperti sebagian kelompok Islam radikal lain yang mau berdamai demi taktik politik, Bashir tetap konsisten dengan garis keras, yaitu Islam atau tidak sama sekali.
1: Ya, Indonesia berdasar Pancasila itu kenapa justru dulu apa? Karena dasarnya tauhid ketuhanan Allah. Ini pun pengertian saya terakhir. Dulunya saya pengertian Pancasila itu jerit-jerit gitu dulu. Tapi setelah saya pelajari selanjutnya, tidak mungkin ulama mengikuti dasar negara, jerit itu tidak mungkin. Nah, itu karena ulama itu mesti niatnya ikhlas dasarnya. Saya kira seperti itu saja.

0: Bagaimana menurut kalian? Wallahu alam bisawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.